0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari itu adalah hari yang sangat hangat di musim panas, ketika Yesus dan para muridnya berhenti di sumur Sikar untuk meminum air yang segar. Anda membaca kisah ini dalam Injil Yohanes pasal 4. Saat itu tengah hari dan sangat terik. Seorang wanita datang untuk menimba air dan Yesus memintanya untuk menimba air bagi dirinya. Hal ini memulai percakapan antara sang wanita yang adalah seorang Samaria dan Yesus. Orang Samaria dan Yahudi saling membenci. Hari itu Yesus mengatakan beberapa hal kepadanya tentang diri wanita itu yang mengejutkan dirinya. Yesus memintanya untuk kembali ke desanya dan membawa orang banyak bersamanya. Orang ini mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuberbuat, kata wanita ini. Dan orang banyak akhirnya ingin berjumpa dengan Yesus yang diduga berasal dari Nazaret. Selagi orang-orang Samaria yang berpakaian putih untuk menangkal panas melewati mereka menuju ladang gandum, Yesus berkata kepada para muridnya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ia tidak mengacu pada gandum, melainkan pada para pria dan wanita yang datang untuk mendengar apa yang ia katakan. Ladang matang untuk dituai. Saat ini ketika ladang-ladang yang matang untuk dituai itu, saya memikirkan tentang Asia, di mana setengah penduduk dunia tinggal dengan aliran Buddha, animisme, dan Hindunya. Saya memikirkan tentang belahan dunia bagian timur, di mana lebih dari 1,6 miliar orang masih belum mengenal Yesus. Saya memikirkan tentang Afrika, di mana penyembahan berhala berkuasa. Dan di Amerika Latin, di mana banyak orang mengenal nama Yesus Kristus namun tidak memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Wah, tunggu dulu. Apakah Anda juga memikirkan lingkungan Anda, di mana Anda tinggal? Bila kita berbicara tentang menjangkau yang tidak terjangkau, apakah Anda perlu pergi ke sekolah Alkitab atau mendapatkan pelatihan, menghabiskan waktu 2 tahun untuk mengumpulkan dana, dan kemudian menyeberangi lautan untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Saya memikirkan tentang seorang wanita yang kisahnya pernah saya ceritakan di Guidelines, yang menyadari adanya banjir imigran yang pindah ke lingkungan tempat tinggalnya. Seringkali adalah tamu tak diundang yang tidak bisa berbahasa Inggris, yang tidak berpakaian seperti orang lain, dan yang tidak dihargai. Ia memulainya dengan menjangkau beberapa wanita, menjadi sukarelawan untuk menolong mereka menyekolahkan anak-anak mereka, memberi makan dan kebutuhan dasar lainnya, serta menolong mereka belajar bahasa Inggris. Pensiunan Mayor Frank Butzko pergi ke penjara pria setiap minggu dan mendapati bahwa di sana terdapat sejumlah pria Tiongkok yang harus dipenjara hingga situasi visa mereka dapat diluruskan. Mereka minim berbahasa Inggris. Karenanya, Butzko mendapatkan beberapa publikasi Guideline dalam bahasa Mandarin dan mulai berusaha menghancurkan tembok keterpisahan. menyelesaikan tugas menjangkau yang tidak terjangkau, dimulai dari tempat di mana Anda berada, bukan di beberapa titik geografis di bumi yang jaraknya ribuan kilometer. Tak lama sebelum kematian Elizabeth Elliot, secara kebetulan saya menemukan suatu rekaman wawancara yang saya lakukan dengannya beberapa tahun sebelumnya. Saya berkata, saat ini kita memiliki satu generasi yang tidak pernah mengetahui tentang suami Anda, Jim Elliot. Pria seperti apakah dia? Ia menjawab, tidak seperti banyak orang hari ini yang bertanya siapakah saya. Jim akan bertanya, milik siapakah saya? Yang mengacu pada pernyataan Paulus kepada jemaat Korintus, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ia adalah milik Yesus Kristus dan Kristus telah menebusnya. Dan ketika Anda menjangkau tetangga dan teman Anda yang perlu memahami siapa Yesus itu, maka Anda sedang membantu menyelesaikan tugas yang belum selesai tepat di mana Anda tinggal. Tuhan tidak akan pernah meminta pertanggungjawaban Anda karena Anda tidak pergi ke New Delhi atau ke Beijing atau ke Timbuktu. Tapi Ia akan meminta pertanggungjawaban Anda karena tidak pergi ke tetangga sebelah atau ke pusat kota untuk menyediakan segelas air atau jaket yang hangat atau sebuah Alkitab yang menjelaskan jalan menuju surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

mengembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Salam jumpa pendengar yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini kami hadir dengan puji-pujian yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan di dalam Tuhan sebagai Allah yang Maha Kudus, sumber kekuatan yang akan memimpin seluruh kehidupan kita berjalan dalam kekudusan. Sebab Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 begini, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus."

Pendengar, kebanyakan kita akan menganggap kata kudus adalah hal terakhir yang perlu dipikirkan. Karena berbicara tentang kekudusan adalah suatu hal yang tidak terlalu menarik untuk didengarkan. Padahal menjadi kudus bukanlah pilihan, melainkan adalah perintah Allah. Seperti pada firman-Nya dalam Imamat 11 ayat 45 dikatakan, "Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allah-Mu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Dan seperti perintah-Nya dalam Roma 12 ayat 1, dalam Efesus 5 ayat 8-9, dan dalam Kolose 3 ayat 12. Menjadi kudus bukan saja perintah, tetapi Kristus sendiri menghendaki agar umat-Nya menjadi kudus. Seperti dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 17, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Pada malam sebelum disalibkan, Yesus berdoa supaya umat-Nya menjadi kudus, terpisah dari dunia dan dosa dengan maksud melayani, menyembah Allah, hidup bagi Allah, serta meneladani Allah. Dan jika kita memperhatikan dalam Yesaya 6 ayat 3 dikatakan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Pendengar, kata kudus disebutkan sebanyak 3 kali. Alkitab bukan tidak sengaja mengulang kata kudus, melainkan tujuannya ialah menekankan sesuatu yang sangat penting dan menarik perhatian kita tentang apa yang dikatakan Alkitab, yaitu kekudusannya sebagai sifat utama yang dinyatakan kepada Yesaya. Hal ini menunjukkan akan kesucian watak Allah yang terpisah dari dosa dan menentang semua kejahatan. Oleh karena itu, kekudusan mutlak Allah harus diberitakan di gereja-gereja sebagaimana halnya di surga.

Mendengar pada kitab perjanjian lama, dalam Keluaran 26 ayat 31-33, tempat Maha Kudus disebut sebagai tempat tinggal Allah, di mana sehelai tabir memisahkan tempat Maha Kudus, sehingga untuk memasuki tempat Maha Kudus sangat dibatasi. Imam besar hanya diizinkan masuk satu hari dalam setahun untuk mewakili umat itu, dan itu pun hanya apabila imam membawa bersamanya darah dari korban perdamaian. Pada saat itu, jalan agar seluruh umat manusia dapat memasuki kehadirannya dengan leluasa belum disediakan. Satu-satunya jalan masuk yang sempurna kepada Allah adalah dengan menyobek tirai itu dan menyingkirkan sistem kemah suci yang berlaku. Hal ini dilakukan Yesus Kristus dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Tubuhnya melambangkan tirai yang tersobek ketika ia mati. Sehingga kini semua orang percaya dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus seperti tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, kita dengan penuh syukur dapat senantiasa menghampiri Allah di dalam doa-doa kita. Jadi marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Allah dan memuji namanya yang kudus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.

Pendengar, dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 2 dan dalam kitab Keluaran 15 ayat 11, kekudusan Allah dianggap sebagai yang tidak ada bandingannya. Alkitab menyebutkan bahwa kekudusan Allah juga dinyatakan di dalam sifat-Nya yang kudus, di dalam nama-Nya yang kudus, di dalam firman-Nya yang kudus, di dalam perbuatan-Nya yang kudus, dan di dalam kerajaan-Nya yang juga kudus. Itulah sebabnya mengapa Alkitab juga memerintahkan agar orang-orang kudus meniru kekudusan Allah, seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. Sebab Allah itu kudus, dan apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi umat-Nya. Karena kekudusan juga sebagai sasaran dan maksud pemilihan kita di dalam Kristus. Itu berarti menjadi serupa dengan Allah dan mengabdi kepada-Nya sementara hidup untuk menyenangkan Allah. Di mana kekudusan hanya dapat diperoleh melalui Roh Allah yang menyucikan jiwa kita dari dosa, memperbaharui kita menjadi serupa dengan Kristus, dan memungkinkan kita melalui pemasukan kasih karunia Allah untuk menaati-Nya sesuai dengan firman-Nya.

Karena kekudusan meliputi setiap keistimewaan sifat Allah, maka hal itu dapat disifatkan sebagai demikianlah Allah adalah kudus. Kudusnya Allah berarti Ia bebas terhadap dunia. Kekudusan Allah diperluas kepada manusia yang berada dalam transaksi dengannya. Misalnya kepada imam-imam di Bait Allah dan sebagai peralatan yang mereka gunakan serta perayaan-perayaan yang mereka rayakan. Bahkan Alkitab dalam kitab Imamat telah mencatat undang-undang kekudusan. Oleh karena Allah dikatakan sedemikian kudus, maka segenap tentara surga juga menyembah kekudusan Allah. Sehingga kekudusan Allah harus dibesarkan. Firman Tuhan katakan dengan bermegahlah, dengan sujudlah menyembah. Bahkan dalam Wahyu 15 ayat 4, ada kalimat pertanyaan yang tidak akan dapat dijawab oleh siapapun. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Terpujilah nama Tuhan yang kudus.

Pendengar, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang kudus, orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, Alkitab juga telah memerintahkan dalam Mazmur 30 ayat 5 agar orang-orang kudus harus memuji-muji kekudusan Allah. Dikatakan demikian, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Maka sepantasnya lah kita menganggap berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus sebagai saat yang indah. Meski Ibrani 12 ayat 14 menyebut kekudusan haruslah dikejar, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang selalu merindukan diam di dalam bait Allah untuk menikmati hadirat kekudusannya, kita dapat mengatakannya di dalam doa. Tuhan, tolong saya berjalan dalam kekudusan yang membawa hormat dan kemuliaan-Mu, supaya kekudusan-Mu memenuhiku. Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Bagi Anda yang ingin memberikan testimoni atau merespons program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah

di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, mendoakan orang-orang yang berbeda. Saudara pendengar, ada ungkapan dia hanya sejauh doa. Anda tentu pernah mendengar ungkapan ini, bukan? Ungkapan ini sering dituangkan dalam bentuk lagu. Berbahagialah kita yang mempunyai Tuhan yang hidup. Dia tidak jauh dan tidak sulit untuk kita jangkau. Dia tidak berdiri di suatu tempat yang tidak bisa ditemui. Dia adalah Tuhan yang selalu siap sedia untuk ditemui oleh Anda dan saya. Dia tidak pernah terlalu sibuk di dalam menerima segala keluh kesah umatnya. Bahkan terkadang hadiratnya terlalu sepi, karena sangat sedikit orang yang mau datang kepadanya. Ungkapan ini sebenarnya tidak tepat. Surga itu sangat sibuk dan ramai. Tetapi sayang, banyak orang yang tidak menggunakan hak istimewanya untuk berbicara dengan Bapa. Dia juga tidak pernah pensiun. Banyak orang yang bisa menolong Anda ketika mereka berada di puncak kekuasaan. Mereka bisa membuatkan bagi Anda koneksi yang terhubung dengan banyak tempat. Tetapi ketika mereka pensiun, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kekuasaan selalu berganti tempat, dan orang yang menggantikan suatu kekuasaan hampir tidak mengenal siapa pendahulunya. Koneksi Anda hanya akan berhasil melalui dia. Katakanlah dia hanya sejauh doa. Saudara pendengar, ada banyak hal yang bisa dikerjakan dengan doa. Sementara pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan kita sangat terbatas. Kita terbatas untuk menolong orang, tetapi doa selalu bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Doa bisa menembus jarak yang terpisahkan ribuan kilometer. Doa bisa mempertemukan harapan-harapan, di mana banyak orang yang terbelenggu dan terpenjara. Dan doa kita merupakan sahabat yang terbaik bagi orang yang sedang berada di dalam kesepian. Sudahkah Anda berdoa hari ini? Dia hanya sejauh doa. Saat Anda berdoa, Anda sedang menggerakkan tangan Allah. Ketika Anda sedang berdoa, Anda membawa kehendak Allah untuk terjadi di dalam sebuah situasi yang tidak memungkinkan. Segala sesuatu pasti mungkin di dalam doa. Dengan doa, Allah bisa bertindak jauh melebihi kekuatan kita. Sungguh luar biasa. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kesungguhan kita berdoa. Dan Anda pun ada saat ini hanya karena ada orang-orang yang mendoakan hidup Anda. Apakah Anda menyadari hal ini? Banyak orang yang tidak kita kenal sedang mendoakan kita. Sebaliknya, doakanlah orang-orang yang tidak Anda kenal, meskipun mereka berada di belahan dunia yang berbeda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

dua buah ember di tepi sebuah perigi. Tidak bisa dipastikan sudah berapa banyak air yang telah mengisi kedua ember itu. Namun selalu saja kedua ember tersebut pada akhirnya harus menjadi kosong dan dibawa lagi ke tepi perigi untuk diisi dengan air. Suatu ketika, salah satu ember sedang murung. Temannya berkata, "Kamu nampaknya murung, kurang bergembira hari ini. Apa gerangan yang menggerogoti batinmu?" Lalu ember yang sedih itu menjawab, "Oh nasib, nasib. Sungguh suatu pekerjaan yang sia-sia tanpa arti. Setiap hari, saya selalu mengulangi pekerjaan yang sama, yaitu datang ke perigi ini untuk diisi dengan air hingga penuh. Namun setelah itu, saya akan jadi kosong lagi dan harus datang lagi ke tempat ini. Sungguh membosankan." Begitulah keluhan ember yang sedang sedih itu. "Oh begitu," kata si ember temannya. "Tapi aku gak pernah berpikir seperti itu. Malah sebaliknya, tiap kali setelah tiba di tepi perigi ini, saya akan selalu dengan penuh gembira berkata, 'Dalam kehampaan aku datang, namun dalam kelimpahan aku meninggalkan tempat ini.' Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kita mungkin juga mengalami hal yang seperti ini. Kita jenuh, bosan dengan segala rutinitas yang kita lalui setiap harinya. Sehingga kita jadi sedih, pemurung, tidak bergairah dalam menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mengubah sudut pandang kita. Sehingga kita bisa melihat rutinitas hidup harian kita secara baru dan memberikan arti yang baru juga, sehingga yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi sesuatu hal yang luar biasa, sehingga kita bisa lebih bergairah dalam menjalani hari-hari ini. Nah, bagaimana dengan Anda, sahabat? Apakah saat ini Anda sedang berada pada titik jenuh sehingga membuat Anda tidak maksimal dalam melakukan sesuatu di hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ada sebuah cerita tentang seorang gadis kecil. Dia menuliskan sebuah surat kepada gurunya di sekolah untuk minta nasihat. Dalam surat itu dia bertanya, "Bu, bagaimana caranya supaya ayahku mau menyimpan foto diriku? Karena selama ini sang ayah hanya menyimpan foto adik dan kakaknya di dalam dompetnya, tapi fotonya tidak ada." Suatu ketika si gadis kecil itu memberikan foto dirinya, tapi sang ayah malah memasukkannya ke dalam laci. Dia merasa dirinya tidak cukup cantik bagi ayahnya, sehingga ayahnya mungkin merasa malu memamerkan foto dirinya di dalam dompet. Sang guru yang membaca surat itu merasa kasihan, dan dia mencoba untuk bertemu dengan sang ayah. Guru itu pun berkata, "Pak, saya dikirimi surat oleh anak bapak yang menyatakan bahwa dia sangat sedih karena foto dirinya dimasukkan dalam laci, sementara adik dan kakaknya ada di dompet bapak. Apakah bapak sengaja melakukannya?" Si ayah pun terkejut dan dia cepat-cepat memanggil dan menggendong anaknya di pangkuannya. Lalu sang ayah mengeluarkan handphonenya dan dia menunjukkan kepada anaknya. Ternyata foto dirinya selalu ada di layar handphone ayahnya. Setiap kali ayahnya membuka handphone, maka pertama kali yang dia lihat adalah foto anaknya ini. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, melalui kisah ini kita bisa juga merasakan ya bahwa tidak enak rasanya jika keberadaan kita tidak diakui oleh orang lain. Atau kita berada dalam sebuah komunitas, tapi keberadaan kita itu seperti ditolak oleh orang-orang di sekitar kita. Namun di dalam keadaan seperti itu, ingatlah bahwa Tuhan yang selalu melihat kita. Dia tidak pernah melupakan atau bahkan meninggalkan kita dalam setiap kesulitan yang kita alami. Karena Tuhan Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Kapan, di mana, dan dalam keadaan apapun, percayalah kepada Tuhan. Dan imani bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Sahabat, apakah saat ini Anda merasa ditolak oleh keluarga atau komunitas Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through

0: pendengar, seseorang yang rendah hati akan menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya adalah titipan Tuhan Sang Pencipta yang harus dijaga dan diamalkan dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik, karena kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Pendengar, karena itu, dahulukanlah Allah dalam setiap langkah hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

0: 100.6 Heartline Radio, your family station. Selamat pagi, Heart Listeners. Desi Anita kembali bersama Anda di Parenting with Heart, program edukasi bagi orang tua, hasil kerjasama Radio Heartline dan Yayasan Busur Mas. Setiap orang tua pasti mau anaknya sukses. Pasti mau juga anaknya berhasil nih. Tapi apa sih yang harus dilakukan orang tua untuk mendukung anak-anak mereka sehingga meraih kesuksesan? Gak usah bingung, Heart Listeners. Pagi ini sudah hadir bersama saya di studio narasumber kami, Ibu Chris Hervina Rani Lidiawati, MPSI, seorang psikolog dari Yayasan Busur Mas. Halo, selamat pagi Ibu Chris.
1: Selamat pagi Mbak Desi dan para pendengar semuanya. Apa kabar?
0: Baik. Bu Chris, gimana kabarnya nih?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa ya, selalu baik ya, karena siap memberikan informasi positif nih setiap Sabtu ya.
1: Iya. Mari kita sama-sama belajar sebenarnya ya. Jadi mungkin kalau orang tua juga mau berbagi juga boleh kan ya. Mbak Desi juga boleh juga.
0: Iya. Berbagi apa aja nih Bu Kris ya. Sarapan pagi juga boleh ya.
1: Boleh.
0: Iya. Oke, Heart Listeners, topik kita pagi ini adalah anakku sukses. Ibu Kris boleh berbagi nih dengan Heart Listeners apa yang melatar belakangi topik kita pagi ini.
1: Tadi sebenarnya Mbak Desi udah mengawali gitu ya. Jadi setiap orang tua pasti punya harapan terhadap anak. Siapa sih yang gak pengen ya anaknya kalau sukses gitu ya. Kalau setiap orang tua pengennya semua anaknya sukses. Cuman mungkin pertanyaannya adalah sukses yang seperti apa ya gitu ya. Dan mungkin banyak orang tua yang bilang ya yang penting bisa bahagiain orang tua gitu ya. Itu umumnya, generalnya begitu ya. Tapi banyak kalau anaknya sudah sekolah maka biasanya akan dituntut ya, kamu harus punya prestasi, punya nilai yang tinggi, bisa dapat juara dan yang lain-lain begitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah harapan orang tua itu juga selaras dengan kondisi si anak ya, ataupun harapan dari si anak. Terutama mungkin kalau di Indonesia atau di Asia itu karena tuntutan akademis itu cukup tinggi juga gitu ya, dibandingkan mungkin negara-negara yang lain gitu ya. Kalau boleh sharing di negara misalnya yang sering kita tonton juga mungkin di video-video sekarang beredar gitu ya, pendidikan di Finland gitu ya. Nah, dia dapat peringkat pendidikan terbaik gitu ya, kalau di the best-nya gitu ya. Tapi mereka jam belajarnya itu tidak sebanyak di Indo gitu ya. Mereka mengerjakan PR hanya cukup 15 menit. Selebihnya mereka bermain dan mengeksplor bakat yang dimilikinya sedari dini gitu ya. Nah, saya mau berbagi bahwa hari ini iya benar gitu ya, kita berharap sesuatu yang baik dari anaknya, kita berharap anaknya sukses gitu ya. Tapi apakah benar ya dengan prestasi yang baik di sekolah gitu ya, yang mungkin banyak orang tua lah gitu ya. Kira-kira kalau di survei gitu ya, saya dapat surveinya gitu ya, orang tua tuh kalau ditanya anaknya tuh sukses yang kayak gimana sih? Dapat prestasi lah gitu ya. Oke, sehat lah ya gitu ya, baik fisik maupun mental. Karena kan ada anak-anak tertentu yang mungkin mengalami keterbelakangan mental juga gitu ya. Pengen anaknya juga sehat, terus juga mungkin sikapnya baik, mungkin juga rajin lah misalnya ke tempat ibadah gitu ya. Secara rohani juga sehat begitu ya. Ataupun juga beberapa orang tua sekarang PR-nya anak saya itu bisa sukses, atau misalnya anak saya baik itu kalau bisa bergaul sama teman-temannya. Itu
0: bersosialisasi ya,
1: bersosialisasi karena itu jadi trending topik di mana-mana saat ini. Orang tua itu merasa bahwa kurang kalau misalnya dia itu bisa punya prestasi tapi nggak punya teman. Ya itu juga jadi masalah juga. Nah, mungkin ini juga menjadi PR buat orang tua bahwa melihat itu ternyata nggak cuma dari satu sisi loh gitu ya, ada sisi-sisi yang lain. Kalaupun misalnya di anak ini kurang dalam prestasi, pasti ada yang lain. Nah, kita mau ngomongin bareng-bareng sih sebenarnya. Nah, suksesnya itu yang seperti apa ya, kemudian kira-kira harapan orang tua bisa terwujud dan harapan anak juga mungkin tidak dipotong begitu saja, begitu itu bagaimana ya caranya. Dan berharap bahwa ketika orang tua punya harapan, harusnya bisa selaras juga dengan harapan dari si anak dan kondisi si anak itu sendiri. Dan terutama mungkin kalau punya anak-anak yang hidup di zaman sekarang, mereka sudah cukup terbuka dengan teknologi yang maju begitu ya. Kemudian bisa melihat dari sisi-sisi yang lain, bahkan kalau misalnya ada tokoh-tokoh tertentu yang dianggapnya itu bisa jadi contoh buat mereka, dia bisa mengidolakan yang mungkin lebih dibandingkan yang lain begitu ya. Dan itu menjadi PR juga buat orang tua. Saya pikir mungkin kalau orang tua berpikir saat ini yang penting sekolah lah ya, naik udah punya prestasi, atau misalnya tetap kekeh gitu ya, pokoknya harus dapat nilai bagus. Saya dulu juga bisa misalnya. Ya, pemikiran-pemikiran itu banyak banget, orang tua juga berpikir seperti itu. Jadi gak sendirian juga gitu ya. Mungkin kali ini kita akan belajar bersama-sama gimana ya caranya anak sukses, bagaimana juga peran dari orang tua, dan bagaimana juga ketika misalnya orang tua menuntut anak harus punya prestasi yang tinggi, tapi orang tua tidak terlibat di dalamnya. Ya, jadi kita akan belajar sama-sama perannya orang tua itu kayak apa sih. Gitu.
0: Waduh, kayaknya udah gak sabar nih ya. Menarik sekali untuk disimak. Dan masih dengan topik kami, anakku sukses. Untuk mendukung suksesan anak-anak, tentu saja bukan cuma orang tua ya Bu Kris ya. Pastinya sekolah atau pendidik pun pasti punya perannya masing. Silahkan Bu Kris.
1: Ya, jadi kalau sekarang ini mungkin akhir semester, biasanya PR orang tua mendorong anak-anak buat belajar. Ya, karena tadi kan biasanya tentunya kamu biar sukses ya harus sekolah yang baik gitu ya. Kamu harus mungkin ngerjain tugas dan seterusnya. Ini PR-PR mama-mama biasanya mulai cerewet gitu ya. Ayo kamu kerjain ini, kerjain itu. Dan ada yang memang seperti itu gitu ya, masih peduli. Tapi banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga melimpahkan tugas mendidik itu semuanya di sekolah. Ya, jadi mungkin saya akan kasih pengantar juga tentang apa bedanya peran orang tua dan di mana porsinya nanti peran dari sekolah itu sendiri. Nah, mungkin saya awalnya adalah ketika berpikir bahwa orang tua itu ya sukses itu salah satunya tanggung jawabnya adalah sebagian besar itu dari sekolah, tergantung gitu ya. Kalau dapat sekolah bagus nanti pasti anak saya sukses misalnya. Atau kalau misalnya sekolahan yang ini nih gitu ya, terjamin gitu ya, ini gara-gara sekolah ini nih jadi anak saya itu gak pintar misalnya gitu ya. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Bahkan orang tua rela untuk pindahin anaknya ke sekolah yang lain gitu ya, menganggap bahwa sekolahnya yang menentukan nanti kesuksesan dari si anak. Bapak Ibu mungkin perlu tahu juga bahwa peran sekolah agar sukses itu hanya terbatas sebenarnya pada bagian yang memang porsinya di sekolah gitu ya. Contohnya misalnya hal-hal keterampilan ataupun akademis, skill akademik itu memang bagian porsi yang besar memang di sekolah. Ya, jadi kalau belajar tentang math, tentang IPA ya mungkin memang akan mengenalnya baru di sekolah, nulis, membaca dan seterusnya mungkin dari kelas kecil gitu ya. Dan perannya orang tua apa sih? Ya, menanti akan punya pendampingan di rumah juga gitu ya. Nanti akan saya sampaikan. Ataupun misalnya tentang pengetahuan umum gitu ya. Pengetahuan umum ini berkaitan hal-hal informasi yang mungkin tidak didapatkan juga ketika di rumah gitu ya. Wawasan tentang dunia, tentang hal-hal yang general, bahasa, tata krama dan segala macam mungkin juga dipelajarin tapi porsinya sangat kecil. Ini hanya berkaitan mungkin dengan ilmu sebenarnya. Jadi lebih banyak ya kaitannya dengan misalnya berhitung, membaca, menulis gitu ya. Kalau yang anak-anak kecil, kalau yang besar ya belajarnya tentang hal-hal akademis yang mungkin kita baru tahu. Misalnya tokoh, siapa sih yang menemukan kereta api dan seterusnya gitu ya. Itu akan baru mereka akan dapatin misalnya ketika diajarin di sekolah juga. Tapi ada sekarang misalnya karena teknologi semakin maju, mereka juga bisa dapat sebenarnya dari teknologi juga gitu ya, dari informasi, dari gadget mereka. Nah, di sekolah juga bukan hanya soal skill akademis atau pengetahuan umum, tetapi di situ mereka belajar juga minat untuk belajar. Ya, minatnya belajar ya. Mereka mau kenal aturan-aturan sekolah, kemudian oh jadi saya mesti baca ya, saya mesti kerjain PR itu yang diajarkan di sekolah, ataupun mereka ketika di sekolah yang umum bukan homeschooling ya, mereka juga belajar untuk bagaimana bersosialisasi ataupun bermasyarakat, mematuhi aturan-aturan yang ada. Nah sangat disayangkan ketika misalnya banyak orang tua yang memilih untuk demi keamanan anak tanpa ada gangguan atau apapun, mereka memilih untuk homeschooling. Nah, di sekolah yang reguler, mereka itu belajar sebenarnya bagaimana toleransi juga gitu ya, untuk menaati peraturan, untuk bekerja sama dengan orang lain, itu gak akan didapatin di mana-mana gitu ya. Apalagi sekarang kalau misalnya orang tua hanya memiliki satu anak gitu ya, atau misalnya hanya terbatas lah, anaknya gak mungkin 10 kan kayak orang zaman dulu gitu ya. Jadi mau tidak mau di tempat di sekolah itulah sebenarnya mereka juga belajar mempraktekkan dari yang sudah diajarkan di keluarga untuk diterapkan di masyarakat kecil mereka juga gitu ya, di kelasnya mereka, di sekolahnya mereka. Mereka belajar untuk bagaimana juga berorganisasi, misalnya ketemu dengan orang-orang baru, berarti belajar beradaptasi juga. Itu perannya sekolah, hanya terbatas mengaplikasikan sebenarnya apa yang diajarkan oleh orang tua. Nah selebihnya, padahal kan sukses gak hanya seperti itu gitu ya, itu komponen yang lebih banyak kalau di sekolah itu, iya, hal-hal akademis, hal-hal kognitif yang diberikan gitu ya. Kalau tadi saya sebutin sebenarnya porsinya benar-benar 70% itu lebih banyak di akademisnya. Sementara bagian yang lain, bagaimana untuk mencapai akademis itu bisa berprestasi yang tinggi, itu lebih banyak porsinya sebenarnya di orang tua, gitu ya. Jadi kalau boleh saya lanjut, sebenarnya ada banyak juga perannya orang tua, tapi dengan terbatasnya waktu saya at least saya singkatin aja gitu ya. Jadi ada banyak sebenarnya peran-peran dari orang tua gitu ya, yang sekarang ini agaknya lebih banyak tergantikan oleh peran-peran guru di sekolah gitu ya. Tapi itu gak bisa gitu ya, gak bisa ditukar sebenarnya. Kan udah ada wali kelasnya, misalnya orang tua beralibi seperti itu, kan sudah ada guru lesnya misalnya. Tapi ada hal yang utama yang itu akan membantu anak itu bisa sukses nantinya di sekolah. Contohnya apa? Peran orang tua yang gak bisa tergantikan adalah dalam perkembangan emosi. Dalam perkembangan emosi ini orang tua menjadi model yang pertama. Si anak ini akan melihat bagaimana sih sebenarnya saya mesti berespon terhadap situasi yang mungkin tidak mengenakan gitu ya. Ketika saya dimarahin misalnya, ketika saya sedih, saya berespon seperti apa ya. Jadi orang tua yang jadi model. Kenapa ini jadi penting ketika mereka nantinya belajar hal-hal akademis di sekolah. Contoh, gak semuanya kan di sekolah itu happy-happy aja gitu ya. Jadi kalau di rumah peran orang tua dalam perkembangan emosi ini jadi model. Kenapa? Karena anak itu belajar. Kalau saya melakukan kesalahan, maka apa yang harus saya lakukan? Kalau saya punya tugas-tugas tertentu, kemudian saya tidak lakukan, konsekuensinya apa ya? Itu belajar di rumah sebenarnya. Nanti waktu di sekolah, di sana sudah ada rule-nya yang pasti dan tertulis gitu ya. Ketika saya nggak suka, saya mesti gimana ya gitu ya. Jadi argunya, kemudian saya bisa memahami kondisi orang lain, itu sebenarnya PR-nya dari rumah gitu ya. Kenapa kok ada anak yang histeris banget ya kalau dimarahin sampai nangis gulung-gulung, dan itu kebawa di sekolah gitu ya. Ada apa ya? Sebenarnya PR-nya dari rumah. Harusnya perkembangan emosinya mereka ini dijaga sedari dini. Bagaimana mereka berespon dan beradaptasi. Oh, jadi kalau saya tidak terpenuhi keinginan saya mesti gimana ya? Oh, kalau saya sedih, saya mesti seperti apa ya? Kalau saya marah, harusnya saya berespon seperti apa ya? Itu diajarin di rumah. Jadi kalau misalnya di sekolah, saya pikir mereka akan struggling gitu ya. Kalau misalnya di sekolah punya aturan dong, gak boleh ya misalnya nangis gulung-gulung gitu ya. Terus si gurunya harus memenuhi permintaan itu. Jelas tidak mungkin kalau dalam jumlah klasikal gitu ya, anaknya banyak terus ada anak pokoknya saya mau main ini gitu ya, terus dikasih, kan nggak mungkin juga ya di sekolah ada aturannya. Nah, kesulitan yang terjadi adalah mensinkron gitu ya, balancekan gitu ya, atau menyatukan antara aturan di rumah sama aturan di sekolah. Nah, berharap bahwa para orang tua yang mungkin punya anak mahal gitu ya, dalam arti ya anak-anak khusus misalnya, entah anak tunggal, anak yang mungkin sulit didapat juga gitu ya, atau anak satu-satunya laki-laki misalnya, atau anak satu-satunya perempuan dan seterusnya lah ya, tetap harus membantu mereka untuk beradaptasi dan belajar untuk berespon yang positif juga. Ya, ketika saya merasakan tertentu, saya mesti gimana ya, ini tergantung orang tuanya gitu ya. Mereka belajar, contoh kalau orang tuanya sedih, apa yang dilakukan oleh orang tua? Kalau orang tuanya marah, mereka melakukan apa ya? Nah, itu sebenarnya sudah dipelajarin si anak dari sedari dini gitu ya. Jadi kalau perkembangan emosi sekarang, kalau mungkin saya pikir orang-orang sekarang sudah terbuka bahwa nilai IQ yang tinggi atau secara intelijensi yang tinggi itu tidak menentukan kesuksesan. Sebaliknya kecerdasan emosi lah sebenarnya yang membantu mereka itu untuk bisa sukses nantinya. Nah, jadi kalau misalnya mereka sulit untuk memahami diri mereka atau perasaan mereka, itu juga akan sulit untuk memahami perasaan orang lain. Nah, ini PR terbesar sebenarnya anak-anak yang zaman sekarang ini gitu ya, karena mereka sulit, apa sih yang sedang saya rasakan dan orang lain itu sedang seperti apa, mereka itu kurang peka. Jadi ini yang tidak bisa tergantikan gitu ya, karena sedari dini gitu ya, mereka bertanggung jawab terhadap perkembangan emosi si anak, ataupun juga perkembangan moral dari si anak ini, karena berpengaruh gitu ya. Dari emosi, moral, orang tua tidak bisa menggantikan juga. Kan nanti di sekolah diajarin, tunggu dulu, dari usia kecil orang tua sudah mengajarkan secara tidak langsung apa yang benar, apa yang salah, bahkan menurut norma yang berlaku. Nah, ada yang mungkin berpikir bahwa ya kan nanti tahu sendiri. Sebenarnya mereka juga belajar sih gitu ya, dari kecil kalau saya melakukan ini maka saya dapat konsekuensi apa ya, oh berarti ini gak benar. Tapi kalau orang tua tidak pernah memberikan konsekuensi ketika melakukan kesalahan, maka si anak tentunya tidak tahu mana sih yang benar, mana sih yang salah. Itu yang kerap kali terjadi sebenarnya di rumah ya. Jadi kalau begini, oh, ternyata orang tua saya tidak berespon apapun, maka kemudian ya dilakukan lagi. Jadi ada satu hukum, hukum efek gitu ya. Jadi dibilang kalau saya anak ya melakukan perilaku-perilaku tertentu dan mendapatkan konsekuensi yang menyenangkan, perilakunya tentu akan lebih meningkat. Sementara ketika dia melakukan sesuatu dan mendapatkan konsekuensi yang tidak menyenangkan, maka perilakunya akan melemah dan tidak akan diulangin lagi. Itu yang terjadi. Nah, sementara saat ini kadang lebih banyak yang anak-anak punya orang tua tuh pola asuhnya adalah permisif, ya semuanya boleh lah ya, udahlah ya, terserah gitu ya.
2: Gak mau repot ya.
1: Iya, gak mau repot. Jadi atau bahkan neglect gitu ya, jadi dicuekin aja ya, terserah-serah kamu lah gitu ya. Itu sedih sih gitu ya. Jadi mereka gak tahu gitu ya, pastinya perkembangan moralnya akan berbeda dari orang tua yang care. Oh, ini gak boleh gitu ya, harusnya seperti ini. Itu akan beda sekali. Dan nanti pasti berdampak juga di sekolah. Harusnya kan sekolah tuh ngurusinnya, proporsinya lebih besar adalah akademis. Tapi yang terjadi saat ini adalah mereka juga harus ngawasin gitu ya, kemampuannya mereka untuk tahu ini gak benar, ini yang boleh gitu ya. Mungkin kalau PR-PR guru-guru zaman sekarang juga didik, oh ya kan memang harus didik karakter juga ya, betul. Tapi itu dimulai sebenarnya sudah dari keluarganya juga. Karena sekolah gak bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi kesuksesan juga bukan hanya soal akademis kan gitu ya. Jadi penting bahwa orang tua juga berperan bagaimana mendidik anaknya untuk tahu apa sih yang benar, apa sih yang salah, dan perilaku apa yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat ataupun di lingkungannya. Jadi mungkin itu yang kedua. Dan yang berikutnya adalah peran orang tua yang tidak bisa tergantikan adalah bagaimana orang tua salah satunya untuk jadi figur. Jadi figur ayah, figur ibu. Ini berpengaruh terhadap perannya orang tua untuk memberitahukan mereka ini siapa nantinya. Dia laki-laki atau perempuan, kemudian saya harus berperan seperti apa. Ini juga yang akan menentukan nantinya dia mengerti, oh saya mesti, minat saya apa ya, pekerjaan saya apa ya. Itu gak dipungkirin sebenarnya. Banyak misalnya kalau cross gitu ya, yang perempuan pengennya jadi kayak superhero gitu ya, mau bekerja misalnya di bagian pertambangan misalnya. Gak apa-apa sih, gak ada yang salah gitu ya. Tetapi perlu untuk mempertimbangkan juga resiko-resikonya misalnya. Atau punya orang tua yang cross juga, oh papanya jadi papa rumah tangga misalnya. Gak ada yang salah hal itu, tapi tetap harus punya pemahaman yang benar bahwa laki-laki itu harus berperan seperti apa, ibu itu harus berperan seperti apa. Fenomena yang terjadi saat ini, kenapa kok anak laki-laki berperilaku misalnya seperti perempuan atau sebaliknya, yang perempuan berperilaku seperti laki-laki, salah satu riset mengatakan adalah kehilangan figur dari ayah atau ibunya atau keduanya gitu. Jadi gak ngerti, saya ini perempuan yang mesti seperti apa perilakunya, ataupun laki-laki yang saya harusnya bertanggung jawab seperti apa. Jadi banyak kalau kasus-kasus di sekolah misalnya ada anak cowok susah buat bertanggung jawab gitu ya, karena gak dapet juga figurnya, saya mesti kayak gimana. Atau yang perempuan kok gak feminin banget gitu ya, hilang gitu ya. Harusnya kan setiap orang sih saya yakin punya sisi feminim dan maskulin itu ada, tetapi proporsinya yang lebih besar yang mana, gak mau gitu ya, sampai dipaksa misalnya contoh harus pakai rok aja susah banget gitu ya. Ya sebenarnya zaman sekarang juga gak masalah, tapi ada misalnya kalau acara Kartini aja deh gitu ya,
0: tetap yang harus
1: harus kan, gak mungkin juga kan yang perempuan pakai beskap gitu ya, kan kebalik ya. Jadi toh yang hal-hal yang seperti itu kelihatannya sepele sih, tapi itu jadi kasusnya merembet ke yang lain gitu ya. Gara-gara misalnya yang laki-laki gak punya figur ayah, kemudian dia berperilaku lebih dekat dengan mama, lebih feminimnya lebih kuat, nanti di sekolah seperti apa ya, minatnya berbeda dari yang teman-teman anak laki-laki yang lain misalnya, terus kemudian jadi bahan bully dan seterusnya, itu ceritanya akan jadi tambah panjang lagi gitu ya. Jadi berdampak ke hal-hal yang lain, yang harusnya dia fokus misalnya di sekolah, fokusnya ke akademis, fokusnya jadi yang lain. Kok saya berbeda ya dari orang-orang lain, dari teman-teman yang lain. Si orang tua juga misalnya menuntut, oh anaknya jadi maco lah istilahnya kalau laki-laki gitu ya, tapi kok susah ya? Ya karena mungkin kurang peran atau kurang terlibat nanti si orang tua ini dalam perkembangan si anak itu sendiri. Jadi peran-peran yang utama yang tadi saya sebutkan, baik dalam emosinya dia, baik dalam bagaimana mendidik perkembangan moralnya, ataupun peran gender, itu tidak bisa ditukar karena sedari dini. Dan bahkan mungkin orang tua saat ini lebih banyak yang menuntut itu ekspektasinya cukup tinggi dibandingkan kemampuan si anak. Ya, jadi kalau misalnya anak tetangga sudah bisa ngitung sampai 100, anak saya juga harus
0: kalau
1: gitu.
0: Bisa ya, sampai 200.
1: Iya, kalau bisa 1000 boleh lah ya gitu ya. Jadi saya pikir orang tua juga punya tanggung jawab adalah kenali anak dan mendidik sesuai dengan tahap perkembangannya. Karena banyak orang tua yang punya ekspektasi di luar tahap perkembangan si anak. Bahkan kalau misalnya ada kendala-kendala, mereka mengabaikan, ya pokoknya kamu harus, yang lain naik juga kamu harus naik. Bahkan mungkin fenomenanya terjadi adalah di sekolah takut loh kalau gak naik anaknya gitu ya, nanti orang tua bakalan labrak. Dan kayaknya menjadi suatu keharusan anak itu harus naik.
0: Iya.
1: Dan iya, mungkin jeritan gitu ya kalau guru-guru gitu.
0: Aduh. Betul sekali.
1: Ya, apakah benar sih anak itu harus naik kelas ketika memang anak itu belum siap nantinya ke tahap selanjutnya. Mm-hmm. Karena perkembangan satu anak dengan anak yang lain itu beda-beda. Yeah. Bahkan meskipun misalnya usia kronologis lah, usianya 7 tahun, mm-hmm, sama-sama 7 tahun, beda. Makanya ada sebutannya kalau di psikologi ada usia mental, ada usia kronologis. Mm-hmm. Jadi mungkin kalau usianya 7 tahun, tapi usia mentalnya tidak 7 tahun. Mm-hmm. Bisa 6 tahun, bisa 5 tahun, bahkan di bawahnya, mm-hmm, gitu ya. Jadi mungkin orang tua perlu menyadari anak saya sampai di mana ya, gitu, mm-hmm, ya, tahapan perkembangannya. Dan beda tahap perkembangan, beda juga tugas yang harus diemban, gitu ya. Oh, yang kalau yang usia 5 tahun ya masih main lah ya, mm-hmm, gitu ya. Usia 11 tahun ya mestinya harusnya bisa ngerjain PR sendiri lah ya, gak perlu papa mamanya yeah tungguin gitu ya. Karena sekarang zaman sekarang justru misalnya kalau bablasan juga anak SMA bisa dikerjain tuh soal-soalnya yeah sama mamanya, orang papanya, tuanya, orang tuanya, mm-hmm. Itu juga gak benar juga gitu ya. Harusnya mereka sudah mandiri. Jadi mungkin orang tua juga perlu menyadari bahwa ada yang bisa orang tua lakukan, ada juga yang orang tua tidak perlu lakukan. Uh-huh. Itu perlu hikmat dan kebijaksanaan juga untuk uh-huh bisa membedakan. Dan mungkin orang tua juga perlu berlapang dada ketika anak-anaknya tidak berkembang seperti anak-anak seusianya. Yeah. Dan mungkin saran aja sih, kalau anaknya gak naik kelas gimana ya? Kalau nilai rapotnya jelek nanti gimana ya? It's okay, setiap uh-huh orang pernah mengalami fasenya naik turun gitu ya. Kalau kemarin saya lihat di beberapa FB, orang tua itu aduh deg-degan ya gitu ya, pertama uh-huh kalinya punya anak SD atau anak-anak yang baru ujian, yeah, itu nervous karena sekarang deket-deket ujian kan, uh-huh, ya gitu ya. Gimana ya nanti kalau nilainya gak bagus, yang takut orang tuanya loh gitu ya,
0: bukan anaknya
1: loh gitu ya. Ya itu proses kok, jalanin aja. Jadi karena mungkin orang tua terlalu bukan fokusnya adalah bukan si anaknya gitu ya, tapi kali ini fokusnya adalah prestisnya orang tua, uh-huh, ya. Jadi anaknya ya prestasi, punya prestasi atau enggak, mungkin beberapa memperhatikan, tapi lebih banyak saya pikir ya udah jalanin, kerjain, uh-huh, gitu ya. Sementara orang tua akan push, bahkan drill, kasih les dan ini dan itu. Saya pikir cek lagi tahap perkembangannya sampai di mana, dan boleh juga dicek bagaimana sih sebenarnya si anak ini sampai punya pemahaman tentang misalnya sukses, uh-huh, tentang belajar, itu masing-masing beda-beda. Dan mungkin perlu agak terbuka gitu ya. Apalagi uh-huh kalau tadi saya awalin, ternyata orang sukses itu ya kita butuh pengetahuan tentang hal-hal akademis, tapi hal-hal yang lain jangan lupa, uh-huh, gitu ya. Karena ternyata di seberang-seberang sana gitu ya, di negara-negara di luar Asia, uh-huh, mereka lebih memberikan kelonggaran untuk berpikir secara kreatif, uh-huh, gitu ya. Mereka memberikan kebebasan sehingga bisa berpikir juga secara kritis. Kalau di Asia itu lebih banyak memorize, yeah, gitu ya, dihafal gitu ya. Uh-huh. Sementara untuk problem solving, creative thinking gitu ya, critical thinking, uh-huh, itu jadi kurang, yeah, karena waktu mainnya juga kurang, yeah, gitu ya. Uh-huh. Karena lebih banyak ya kamu mesti hafalin, hitung, yeah, sesuai rumus, sesuai contoh dan seterusnya, uh-huh, itu yang terjadi. Dan berharap kalau orang sukses, saya pikir pasti punya yang sesuatu yang beda, yang saat uh-huh ini orang-orang itu bingung, tuh anak kayaknya dulu bodoh deh di sekolah gitu ya,
0: kok sekarang sukses
1: gitu ya. Jadi mungkin orang tua perlu terbuka juga, itu bukan sesuatu penentu, tapi itu memang penting, tapi gimana ya caranya nanti tetap balancing dengan hal-hal yang uh-huh lain, itu sih gitu ya, peran orang tuanya.
0: Iya, tadi setelah dibahas oleh Ibu Kris nih, jadi sekarang pasti orang tua bertanya apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan apa saja yang dibutuhkan untuk kemajuan anak. Silakan Bu Kris.
1: Ya, jadi mungkin kalau saya beritahukan, mungkin sebenarnya juga ada lebih banyak dari apa yang bisa saya sebutkan saat ini. Mm-hmm. Ya, yang saya sebutkan saya dapat dari ringkasan dari beberapa penelitian sebenarnya. Jadi kalau orang tua terlibat, itu akan lebih menguntungkan nantinya hasil dari misalnya prestasinya, akademiknya anak-anaknya, ataupun misalnya ratingnya. Sebenarnya kalau orang tua terlibat di dalam berhubungan dengan entah akademisnya ataupun misalnya terkait dengan pihak sekolah, itu akan lebih menurunkan potensi anak itu terlibat dalam perilaku-perilaku yang beresiko ataupun bermasalah. Jadi risetnya sudah membuktikan bahwa ketika orang tua terlibat atau bermitra dengan orang dengan sekolah, maka biasanya si anak itu akan lebih memiliki grade atau nilai-nilai yang prestasinya lebih baik ternyata. Jadi kalau biarkan orang tua juga bisa terlibat dengan pihak sekolah, bukan sekolahnya sendirian gitu ya, jadi bermitra lah dengan sekolah. Ataupun ketika misalnya orang tua terlibat dengan keseharian dari si anak, ketika misalnya mungkin anak-anaknya mengerjakan PR, itu pun ternyata jauh lebih baik gitu ya perkembangan dari emosi si anak. Jadi si anak merasa bahwa saya diperhatikan, itu pun membantu si anak tetap kondisi mentalnya juga stabil. Kalaupun gagal, saya it's okay gitu ya. Jadi mungkin singkatnya ternyata penting buat si orang tua terlibat secara aktif gitu ya, memantau dan juga bisa bekerja sama dengan pihak luar seperti misalnya sekolah ataupun komunitas ketika misalnya di gereja atau mungkin di tempat ibadah yang lainnya pun itu membuktikan bahwa si anak-anak nanti akan memiliki jauh sikapnya lebih baik dibandingkan anak-anak yang tidak pernah terlibat dalam komunitas kerohanian misalnya. Ada juga misalnya penelitian yang lain adalah ketika si orang tuanya terlibat dengan kemasyarakatan, si anak pun juga akan belajar bagaimana untuk beradaptasi juga dengan orang lain. Jadi ketika misalnya nih ya, ternyata saya baru tahu di Indonesia juga banyak sih sebenarnya orang tua yang jadi terlibat dari misalnya jadi RT atau RW lah gitu ya. Itu ternyata menjadi hal yang lain gitu ya, yang berbeda juga dibandingkan orang tua yang tidak terlibat sama sekali di masyarakat gitu ya. Jadi itu akan membantu insight-insight dari si anak ini untuk, oh jadi saya juga harus punya teman ya, oh saya juga harus bisa ya terlibat di dalam organisasi misalnya gitu ya. Itu biasanya modeling sih ya, si anak lihat papanya, oh ya saya juga akan bisa juga terlibat dengan aktif juga, saya mesti bergaul juga. Kalau orang tuanya gak pernah bergaul juga kan susah sih, anaknya mau contoh siapa. Nah, dari sekian banyak yang saya baca, jadi intinya adalah mungkin sekolah punya bagiannya di bidang akademis, tetapi orang tua pun tidak bisa melepas begitu saja. Jadi orang tua pun harus terlibat dalam membina, terutama areanya misalnya kalau orang tua banyak lebih fokusnya bidang kognitif, tapi jangan lupa ada tanggung jawab yang gak bisa dipindah tangankan gitu ya dari orang tua. Jadi yang penting gitu ya kalau saya bagi, kira-kira yang pertama ya PR-nya adalah parenting, yang pola asuhnya harus tepat dulu ya. Jadi ketika dapat program gitu ya, kerjasama ini ya, bagus banget judulnya, pas gitu ya, parenting with heart, kita selalu ulang-ulang supaya gimana ya jadi orang tua yang baik ketika mendidik anak, saya mesti seperti apa ya. Ya kuncinya ada dua sebenarnya, parenting itu bagus ketika punya kontrol sama warm, jadi kehangatan. Ya orang tua punya aturan, tapi jangan lupa kasih kasih sayang itu juga perlu gitu ya, dikasih tahu mana yang benar mana yang salah, tapi jangan lupa didiskusikan juga kemudian. Ya, dan penting buat orang tua punya ini, dua-duanya. Gak bisa terlalu banyak kasih sayang tapi gak punya kontrol gitu ya. Gak tahu si anaknya nanti jadi gak tahu mana yang benar, mana yang salah, jadi gak tahu. Ataupun ketika pola asuh yang tepat adalah ketika orang tua bisa mendidik sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi gak bisa dipush, dipaksa bahwa oh kamu harus bisa nih tanding kompetisi misalnya. Banyak kan orang tua, anaknya gak mau tanding, anaknya nggak mau ikut kompetisi tapi dipaksa gitu ya, kamu harus tampil nih. Kalau kecuali si anaknya mau dengan sendirinya nggak apa-apa, boleh gitu ya. Tapi kalau anaknya aduh gak mau gitu ya. Bahkan ada orang tua yang paksa, pokoknya kamu sebelum usia 17 itu milik saya gitu ya. Ada yang ekstrim gitu ya, pokoknya mama yang tentuin kamu mau les apa, kamu mau kemana, saya yang tentuin. Ada yang lebih banyak yang seperti itu gitu ya, dibandingkan ya, ya kamu mau yang mana gitu ya. Diskusikanlah sebenarnya minat si anak itu apa, dan keinginan dari si anak itu seperti apa, dan mungkin orang tua yang membantu mengarahkan, karena itu akan lebih efektif dibandingkan kalau dipaksa, ayo kamu les ini gitu ya, cobain dulu lah sebulan dua bulan, mungkin lama-lama capek sih anaknya gitu ya, untuk coba-coba dan seterusnya. Nah, berharap bahwa di rumah gitu ya, sebutan parenting ini bukan hanya soal bagaimana saya mengatur si anak, saya memberi kasih sayang, tetapi menciptakan suasana home, bukan house-nya ya, homey. Ketika dia pulang, dia merasakan kehangatan, keharmonisan dalam keluarga itu. Itu mahal sekarang harganya soalnya ya. Banyak orang tua yang punya house, punya rumah, tapi tidak punya home gitu ya. Suasana itu yang tentunya dibutuhkan si anak, situasinya kondusif sehingga dia bisa mengembangkan apa yang seharusnya dia lakukan. Bisa gak anak belajar ketika orang tuanya ribut? Bisa gak anaknya mengembangkan bakatnya ketika papa mamanya berantem gitu ya? Itu akan susah sekali. Jadi butuh situasi yang homey. Kalau anaknya belajar ya mamanya stop dong, jangan ngomel gitu ya. Jadinya nanti dia mengasosiasikan sesuatu yang tidak mengenakan juga. Pas belajar pasti mama ngomel gitu ya. Jadi si ciptakan sesuatu yang buat anak ini kondusif gitu ya, ketika dia belajar juga. Jadi kalau misalnya dia nyaman untuk tinggal di rumah, ya dia akan nyaman juga melakukan aktivitasnya yang seharusnya tentunya gitu ya. Karena ya home sweet home itu mahal harganya sebenarnya. Anak bisa mendapatkan kehangatan, anak bisa bertanya kepada orang tua, sehingga itu bisa maksimum nantinya perkembangannya sesuai dengan yang seharusnya. Banyak anak-anak terhambat bukan hanya soal yang saya bicarakan adalah perkembangan secara fisik, tetapi secara emosi gitu ya. Mungkin usianya sudah 15 tahun katakanlah, tapi perkembangan emosinya masih kayak anak 8 tahun, 10 tahun, itu banyak sekali, manja banget misalnya, spoil karena orang tuanya gak pernah didik dengan tepat juga. Jadi ini PR terbesarnya adalah mendidik anak Anda sesuai dengan usia dan sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya, PR-nya panjang gitu ya, sepanjang umur si anak pastinya gitu ya. Dan ataupun misalnya yang bisa dilakukan selain mendidik yang parentingnya yang tepat adalah si orang tua perlu buat hadir. Hadir ini bukan secara fisik ya, tetapi benar-benar ada belajar di rumah, pendampingan pembelajaran di rumah atau learning at home. Jadi ketika si anak belajar, orang tua hadir di situ. Kalau buat anak-anak yang masih usia SD gitu ya, SMP masih okay, tapi kalau SMA biasanya lebih mandiri lah. SMP itu juga lebih banyak lebih mandiri juga. Tetap anak itu butuh support. Okay, mungkin bahkan sudah dilepas pun kita perlu kadang-kadang sesekali ngecek, boleh ya, tapi bukan mengerjakan PR-nya loh ya, Bapak Ibu jangan salah ya. Hadir di sini adalah support itu, ya kalau dia ada yang tidak bisa boleh lah ya bertanya, tapi bukan orang tuanya yang nulis atau menghitungkan ya, itu beda cerita ya. Nanti berarti Bapak Ibu yang pintar gitu ya, anaknya yang ketinggalan nanti pembelajarannya. Jadi penting buat orang tua itu hadir sehingga si anak tahu mau tanya ke siapa, dan si anak ini mengerti, oh bahwa papa mama saya juga perhatian loh sama saya. Dan itu yang haus ya, itu yang kayaknya sekarang ini kayak sesuatu yang kering banget. Lebih banyak anak yang tidak pernah didampingi orang tua dibandingkan yang didampingi, dan ini cukup berdampak sebenarnya. Contoh, kalau lebih banyak didampingi guru les dibandingkan orang tua, beda gak sih? Gitu ya, pasti beda. Jadi anak ini akan merasa lebih diperhatikan, dan tentunya ini akan diasosiasikan, oh kalau belajar gitu ya, papa mama saya hadir, itu menyenangkan gitu ya. Gak perlu ditanya deh, Bapak Ibu juga mungkin pernah dulu waktu kecil, ada sama orang orang tuanya ada sama nggak ada itu kan beda ya. Jadi bukan jadi momok gitu ya kalau mamanya ada terus belajar, bukan gitu ya. Tapi kita sebenarnya happy kok diawasin gitu ya. Jujurnya seperti itu. Jadi peran orang tua selain memang jadi orang tua gitu ya, mengawasi, tapi juga untuk mendampingi juga pembelajaran di rumah, sehingga tanggung jawabnya bukan sepenuhnya di sekolah. Dan PR yang PR besar lagi adalah menjaga komunikasi sebenarnya. Komunikasi skill ini gak bisa dibeli juga. Bagaimana orang tua punya komunikasi terhadap anak, iya, tetapi juga harus punya komunikasi terhadap mitra di luar, yaitu sekolah. Jadi harus menjaga hubungan yang baik juga, karena toh orang tua tidak sepenuhnya tahu tentang perkembangan si anak di sekolah. Maka mau tidak mau ya harus hadir parenting meeting misalnya, atau misalnya ada pemanggilan ketika pembagian rapot ya, biasanya kalau di sekolah-sekolah orang tua juga harusnya aktif, karena ada beberapa orang tua dipanggil udah berkali-kali juga nggak hadir
0: gitu, rapot aja kadang nggak datang ya.
1: Rapot aja aduh sibuk, ingat loh gitu ya, ini anak Anda, jadi sekolah itu mitra gitu ya, jangan musuhan gitu ya. Kayaknya ya ini banget gitu ya sama sekolah ya, karena mau tidak mau orang tua juga harus dengar dari sisi pihak yang lain. Toh sehari-hari si anak juga di sekolah, karena kadang ada anak-anak yang nakal juga loh, lapor ke sekolah lapor ke orang tua tentang sekolahnya tidak sebenarnya. Jadi mungkin orang tua juga perlu cross check itu. Jadi ini kira-kira yang bisa dilakukan, bagaimana untuk belajar mungkin baca-baca buku parenting gitu ya, ataupun juga sekarang mulai menyediakan waktu untuk mendampingi anak ketika belajar, dan juga mulai membangun komunikasi yang baik dengan mitra. Mitra itu ya bisa sekolah, bisa mungkin guru les, bisa juga mungkin orang-orang yang terkait. Kalau anak-anaknya punya klub misalnya, organisasi-organisasi di luar sekolah, itu pun juga bisa dibangun dari sekarang, supaya benar-benar nantinya anak itu sukses bukan hanya soal akademis, tetapi memang sesuai dengan minat dan bakatnya, itu baru dikatakan sukses gitu ya. Karena sukses bukan hanya soal kognitif kan gitu ya, tetapi juga soal bagaimana dia bisa berrelasi dengan orang lain, ataupun juga sehat secara baik fisik maupun mentalnya dia.
0: Ya, menutup sesi kita pagi ini, Bu Kris, silakan memberikan kesimpulan dan informasi kemana hard listeners jika ingin berinteraksi langsung dengan Bu Kris, silakan.
1: Ya, jadi kalau boleh saya akhiri kali ini, anakku sukses berarti saya pikir semua orang juga tahu bahwa kesuksesan bukan satu hari, tetapi ini sebuah proses yang berkesinambungan dan bertahap, dan ada keterlibatan dari berbagai pihak, bukan hanya dari sekolah misalnya, bukan hanya dari orang tua, tapi mungkin ada orang-orang lain juga di luar sana. Jadi saya pikir mungkin masing-masing boleh melakukan bagiannya, tetapi peran orang tua tidak bisa tergantikan menjadi guru yang pertama ketika mengajarkan tentang moral, tentang emosi gitu ya, bagaimana mereka bisa mengendalikan emosi mereka, bagaimana bisa melakukan hal yang benar dan bisa membedakan itu bukan hal yang salah begitu ya, dan itu sesuai dengan norma. Dan saya pikir orang tua harus mengambil peran sebagai guru, dalam arti ini guru pertama untuk mengajarkan mana yang baik, mana yang tidak, dan bagaimana juga si anak bisa berespon atau beradaptasi juga dengan lingkungannya, dan ini tidak bisa digantikan oleh orang lain gitu. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain tentang mungkin permasalahan dari si anak, boleh hubungin saya di line juga, nama saya Kris Hervina, ataupun di 0858 680 5099.
0: Iya, terima kasih Ibu Kris untuk informasinya pagi hari ini.
1: Ya, semoga bermanfaat buat kita semuanya.
0: Amin, sukses terus untuk Ibu Kris ya.
1: Ya, terima kasih Mbak Desi.
0: Ya, listeners, itulah tadi perbincangan kami dengan Ibu Kris Hervina Rani Lidiawati, MPSI, dan semoga Anda bisa menjadi para orang tua yang bisa membimbing juga mengarahkan anak-anak untuk menuju kesuksesan.
2: Insting, inspirasi penting. Kisah-kisah inspirasi yang penting untuk memperbaharui hati dan pikiran kita.

Pada suatu hari, saya mengalami sakit kepala yang luar biasa, sehingga saya tidak bisa bekerja dengan baik. Saya terus mengeluh dan tidak tahu bagaimana menghilangkan sakit kepala ini. Saya sudah mencoba minum obat, tapi belum juga reda sakitnya. Saya ingin mencari pertolongan kepada teman-teman. Barangkali ada yang bisa memberi obat sakit kepala yang ampuh. Ketika saya keluar dari ruangan kerja, saya melihat teman saya sedang jatuh terpeleset dan kepalanya terbentur batu dan luka. Saya pun segera menolongnya, walaupun kepala saya juga terasa sakit dan berat. Saya bawa teman saya itu ke klinik dan menunggunya selama dokter menjahit luka di kepalanya. Sementara menunggu, tiba-tiba saya lupa bahwa tadi saya juga mengalami sakit kepala yang berat. Sakit kepala itu pun ternyata sudah lenyap. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, memang masalah yang kita hadapi harus kita selesaikan. Tetapi terkadang secara tidak sadar, kita bisa melupakan masalah yang kita hadapi dengan menolong memecahkan masalah orang lain. Kadang tanpa kita sadari, dengan menolong memecahkan masalah orang lain, akhirnya kita juga bisa memecahkan masalah kita sendiri. Dalam hidup ini, walau kita bermasalah, ya tidak tertutup kesempatan buat kita untuk tetap menolong orang lain yang bermasalah juga. Karena menolong orang yang bermasalah bisa menguntungkan diri kita sendiri. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Sahabat, tahukah Anda ada binatang yang seperti alien? Hewan itu benar-benar menjijikan, mengerikan, dan membuat bulu kuduk bisa merinding. Hewan ini bisa mengendalikan pikiran hewan lainnya, menguasai tubuh, dan menghilangkan nyawa inangnya. Nama hewan itu adalah cacing serangga, yang menurut saya adalah salah satu parasit paling mengerikan di muka bumi. Mengapa? Ya, karena setelah hidup di kotoran hewan dalam bentuk serat, dia menunggu serangga atau siput datang membawanya. Dan dengan mudahnya lengket di lendir siput. Dia mulai tumbuh dalam tubuh siput dan mengisi tentakelnya. Menunggu sampai ada burung yang akan memakan siput itu, sehingga dia bisa menyebar lebih banyak lewat kotoran burung yang memakannya. Kalau tidak juga ada burung yang datang memakan siput itu, parasit inilah yang menguasai pikiran siput itu untuk merangkak ke dedaunan yang paling atas, tempat yang paling mudah dilihat oleh para burung untuk bunuh diri. Jika dia dapat kesempatan lebih cepat untuk tertangkap oleh serangga, dia akan langsung berkembang dalam tubuh inangnya sampai tubuh inang itu penuh dengan dirinya. Dan bila sudah waktunya, serangga itu bersentuhan dengan air, di saat itulah cacing ini akan keluar. Seperti benang yang panjang dan meliuk-liuk, dia keluar dari tubuh inangnya yang tentunya sudah tidak hidup lagi. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, cacing serangga itu ya binatang parasit ya, ibarat dosa yang hidup dalam diri siapa saja, menanti saat yang tepat untuk segera menyatakan jati dirinya. Begitu menemukan tempat hidup yang tepat, hati yang kosong, jiwa yang hampa, dia akan langsung bereaksi. Dia mulai berkembang biak, tumbuh dalam tubuh inangnya sebagai parasit. Tanpa disadari oleh si inang, parasit ini memenuhi tubuhnya, membuat inang itu alat baginya, membuat inang itu sebagai dirinya. Dan akhirnya, parasit dosa ini matang betul, keluar setelah membunuh sang inang. Sahabat, keinginan jahat atau dosa sering sekali menanti di depan pintu kehidupan kita. Begitu ada celah, dia akan masuk dan tumbuh dalam diri kita. Dia dibuahi setiap kali kita menuruti kehendaknya, dan matang ketika kita terus membiarkannya. Kalau sudah demikian, buah apa yang akan dihasilkan? Ya, tentu saja maut. Lalu setelah mengetahui dan mengerti akan semua hal ini, apakah kita akan tetap tinggal dan hidup di dalam dosa? Pilihlah saat ini juga sahabat untuk memilih yang benar. Tinggalkanlah dosa dan jangan pernah menyentuhnya lagi. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Berita utama di surat kabar berjudul Lingkaran Balas Dendam di Timur Tengah Tidak Akan Berakhir. Menyusul serangkaian serangan bom bunuh diri yang diikuti serangan balasan, artikel itu menceritakan tentang seorang pria yang berusia 28 tahun yang dendam karena kematian pamannya. Jika orang yang Anda kasihi dibunuh, Anda tidak akan bisa tidur, begitu katanya. Anda merasa harus melakukan sesuatu. Namun, meski telah membunuh dua musuh, pria itu belum juga puas. Tak seorang pun bisa puas dengan membalas dendam. Sahabat, masih di insting, inspirasi penting. Balas dendam adalah senjata yang sangat menghancurkan. Balas dendam bagaikan lingkaran api yang menghancurkan dan tidak ada akhirnya. Ini bukan berarti kita tidak boleh ke pengadilan ya, untuk menuntut keadilan atas beberapa kasus. Namun karena Tuhan itu adil, kita tidak boleh membalas sendiri mereka yang bersalah kepada kita. Dengan kebaikan dan kasih, kita akan dapat mengakhiri lingkaran balas dendam. Sahabat, apakah hidup Anda kini masih terjerat lingkaran balas dendam? Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi percekcokan yang berkepanjangan dengan keluarga, rekan kerja, pasangan. Apakah Anda sedang menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti Anda? Balas dendam membuat posisi Anda dengan musuh menjadi seri. Pengampunan akan membuat Anda menjadi menang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Ed Rosenbaum. Kasih Sayang. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
1: Film The Doctor bercerita tentang pengalaman nyata dari seorang dokter bernama Dr. Ed Rosenbaum. Dia menulis buku berjudul A Taste of My Own Medicine, di mana dia berbicara tentang pengalaman pribadinya. Dalam film ini, seorang ahli bedah muda bernama Dr. Jack McKee memiliki suara serak dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Ia mengetahui bahwa ia menderita kanker tenggorokan.
2: Dr. McKee menyukai hal-hal mewah seperti mobil cepat, rumah bagus, pakaian mewah, dan istri yang cantik. Ia tidak memiliki kasih sayang. Ia memberitahu dokter-dokter lain bahwa mereka seharusnya hanya fokus pada melakukan pekerjaan dengan baik dan menyelamatkan nyawa tanpa terlalu terikat pada pasien mereka. Ia berpikir bahwa terlalu peduli akan menghalangi karirnya.
1: Dr. McKee melakukan operasi sambil mendengarkan musik di ruang operasi. Ia sering membuat lelucon dan komentar lucu kepada perawat dan dokter lainnya. Namun, suatu hari, saat tertawa, ia mulai batuk darah. Pemeriksaan menyeluruh mengungkapkan bahwa ada kanker di tenggorokannya. Tiba-tiba, segalanya berubah bagi Dr. McKee. Rencananya untuk masa depan ditunda, dan barang-barang mewah menjadi tidak penting lagi.
2: Dr. McKee kini menjadi pasien, dan sama seperti orang lain, ia harus menunggu gilirannya dan tidak lagi dianggap penting. Ia merasa frustasi dengan sistem dan mencoba menegaskan statusnya, tetapi perawat dan petugas tidak peduli. Tanpa pakaian dokternya, ia sama seperti pasien lainnya.
1: Film ini mengisahkan tentang pengalaman pribadi Dr. Rosenbaum. Film ini menunjukkan bagaimana kita dengan mudahnya melupakan masalah nyata yang dihadapi oleh orang-orang yang kita temui setiap hari. Dokter ini mencoba mengobati pertumbuhan dengan radiasi, namun tidak berhasil. Ia kemudian mengakui bahwa ia tidak menyukai dan memperlakukan dengan buruk seorang ahli bedah lain, dan memohon padanya untuk mengangkat pertumbuhan kanker ini. Operasinya berhasil, namun Dr. McKee mengalami kesulitan dalam pemulihan. Akhirnya, ia mulai mengajar ahli bedah lainnya kembali.
2: Kali ini keadaannya berbeda. Maggie mulai dengan berbicara kepada para anak magang tentang bagaimana yang mereka tangani itu adalah manusia. Ia memberitahu mereka bahwa suatu hari nanti mereka mungkin akan berada dalam situasi yang sama dan memerlukan bantuan dari para profesional. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bagaimana rasanya bergantung pada orang lain. Ia meminta mereka untuk melepas jas putih mereka, mengenakan jubah rumah sakit dan bertindak seperti pasien selama 3 hari untuk merasakannya secara langsung.
1: Film ini tidak menunjukkannya, namun para dokter ini pada dasarnya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
2: Satu hal yang pasti, ketika seorang ahli bedah menjadi pasien, mereka tidak lagi berpikir bahwa mereka terampil dalam merawat orang sakit. Mereka belajar menjadi peduli dengan berada di sisi lain. Saya ingin membela profesi medis dengan mengatakan bahwa sebagian besar orang di bidang kedokteran tidak termotivasi oleh uang, tetapi oleh kepedulian mereka terhadap orang lain. Namun, kita semua perlu ingat pelajaran yang sama yang harus dipelajari oleh Dr. Rosenbaum. Apakah kita benar-benar merawat orang dengan cara yang kita inginkan jika kita berada dalam posisi mereka?
1: Tidak peduli pekerjaan apa yang Anda miliki, baik Anda seorang pendeta, dokter, perawat, sopir bis, atau pekerja sosial, orang-orang yang Anda bantu adalah manusia nyata dengan perasaan dan emosi. Mereka bukan hanya klien, pasien, atau pelanggan semata. Setiap orang memiliki ketakutan, harapan, dan kekecewaan mereka sendiri. Dan pada dasarnya, kita semua sama ketika menyangkut hal-hal penting seperti kehidupan dan kematian.
2: Jika Anda menempatkan diri Anda berada pada posisi orang yang bekerja dengan Anda, Anda dapat membawa kasih sayang dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkannya.
1: Hari ini kita belajar bahwa ketika kita berusaha memahami perspektif orang lain, kita akan berinteraksi dengan mereka dengan penuh kasih sayang dan pengertian.
2: Saudara pendengar, pernahkah Anda merasa diperlakukan secara tidak adil hanya karena sebuah sistem? Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana seseorang mengabaikan keluhan Anda atau membuat Anda merasa tidak penting? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal itu? Jawablah dengan jujur. Apakah Anda berusaha untuk memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda? Sebagian besar waktu, kadang-kadang, tidak pernahkah Anda benar-benar memikirkannya?

0: edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

mantan. Dimanapun kau berada, terima kasih telah memberi arti pada hidupku. Kenangan kita akan selalu di hati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ada sebuah cerita lama mengenai seorang pelayan yang bertanya kepada seorang pelanggan, apakah dia menikmati makanan yang disajikan. Tamu tersebut menjawab bahwa segala sesuatu baik-baik saja, tapi akan lebih baik jika pelayan menyajikan lebih banyak roti. Keesokan harinya, ketika orang tersebut kembali, pelayan tersebut melipat gandakan jumlah roti, memberikan dia 4 potong roti lebih. Tapi orang tersebut masih merasa kurang senang. Dan keesokan harinya, pelayan tersebut kembali melipat gandakan roti. Tetapi si pelanggan tetap juga merasa tidak puas. Pada hari keempat, pelayan tersebut benar-benar bertekad untuk membuat orang tersebut senang. Dengan demikian, dia mengambil sepotong roti berukuran 3 meter, memotongnya menjadi 2 bagian, dan dengan tersenyum, dia sajikan kepada pelanggan tersebut. Si pelayan tidak sabar menunggu reaksi pelanggannya itu. Setelah makan, orang tersebut melihatnya dan berkata, "Ya, enak seperti biasa saja." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap orang memiliki situasi yang berbeda. Dan detail setiap kehidupan dari yang kita alami itu adalah unik. Walaupun demikian, saya telah belajar bahwa ada sesuatu yang akan membebaskan kita dari ketidakpuasan. Ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kehidupan menjadi lebih menyenangkan dan lebih menggembirakan ketika kita bisa bersyukur. Sahabat, sudahkah Anda mampu bersyukur untuk setiap hal yang Anda hadapi saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Dian.

0: 江山易改，本性难移。
1: Mudah mengubah sungai dan gunung, sulit mengubah watak manusia. Yang paling sulit diubah adalah sifat atau watak manusia.

0: mendengar. Kemampuan untuk selalu memaafkan orang lain menunjukkan kebesaran jiwa seseorang. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar. Ketika dikritik, tidak sakit hati, karena mengerti bahwa pujian dan kritikan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Lebih banyak mendengarkan daripada didengar. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi, tetapi perbedaan dijadikan cara belajar untuk menajamkan pemahaman. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

juga mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman Yosef Damien. Kasih Sayang. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.

0: Anda pasti dapat memahami apa yang dialami oleh Yosef Damien. Ia meninggalkan rumahnya di Belgia untuk membantu para penderita kusta di Pulau Molokai, Hawaii.
1: Pada tahun 1873, ketika seseorang pergi dalam misi seperti yang dilakukan oleh Damien, mereka tidak pulang atau meminta pindah jika mereka merasa rindu akan rumah atau merasa putus asa. Tidak lama kemudian, Damien, seorang misionaris Katolik, merasakan keduanya. Ia mencoba untuk berteman dengan penduduk di pulau ini, tetapi mereka tidak menerimanya, dan gerejanya hampir selalu kosong. Inikah tujuan dari kedatanganku? Apakah ini hasil dari persiapanku selama bertahun-tahun? Damien bertanya pada dirinya sendiri.
0: Selama 12 tahun, ia berusaha memahami dan membantu orang-orang yang terkena penyakit kusta. Ia ingin membuat perbedaan dalam kehidupan mereka dan memberikan perawatan. Kadang-kadang, ketika mereka sangat memerlukan, mereka akan membiarkannya merawat luka mereka dan menawarkan bantuan. Ketika mereka meninggal dunia, ia akan berdoa untuk jiwa mereka sambil melihat tubuh mereka yang terluka. Namun, orang-orang yang masih hidup ini tidak ingin berdoa bersamanya atau mendengarkan kata-katanya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan harapan dan merasa sangat sedih.
1: Dia tidak bisa lagi menahannya dan memutuskan untuk berhenti. Setiap orang memiliki batas atas apa yang mereka bisa tangani. Dia sudah selesai, dia sudah mencoba sekuat tenaga, tetapi masih tidak cukup. Dia memilih untuk berhenti dan pulang ke rumah.
0: Dennis Cohn menulis, ketika dia berada di dermaga, siap naik kapal untuk kembali ke Belgia, ia melihat tangan-tangannya dan melihat bintik-bintik putih. Hal ini menandakan bahwa ia menderita penyakit kusta. Alih-alih pulang, ia memutuskan untuk kembali bekerja di koloni penderita kusta.
1: Saat ia berjalan mendaki bukit, kabar itu tersebar. Orang-orang merasa tersentuh. Kini ia menjadi bagian dari kelompok mereka. Ia tahu bagaimana perasaan mereka, sedih, sendirian, dan ditolak oleh masyarakat. Mereka mulai datang. Ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan kesulitan, saling membantu. Akhirnya, ratusan dari mereka berkumpul di luar rumah kecilnya.
0: Pada hari Minggu berikutnya, Damien pergi ke gereja kecilnya seperti biasa. Namun kali ini, gereja itu sangat ramai. Semua orang mendengarkan dia, seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka. Selama 4 tahun setelahnya, Damien mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Sampai dia terlalu sakit untuk bangun dari tempat tidur. Pada tanggal 15 April 1889, Damien meninggal dunia dan dimakamkan bersama orang-orang yang dilayaninya.
1: Sejak tahun 1965, terdapat sebuah patung Damien di gedung Capitol Amerika Serikat sebagai tanda penghormatan seorang pria yang mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Ketika Damien melihat tanda-tanda kusta dan memutuskan untuk kembali, ia membuat pilihan yang permanen untuk meninggalkan kenyamanan rumahnya. Ia sepenuhnya berdedikasi dan tidak bisa kembali.
0: Orang-orang yang hidup sebelum Yesus mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar peduli tentang mereka? Karena ia tampaknya menghakimi mereka yang berbuat salah. Namun, ketika Yesus datang, Tuhan menjadi manusia dan hidup bersama kita, memahami penderitaan, kesepian, dan kekecewaan kita. Yesus yang juga disebut Immanuel, yang berarti Tuhan bersama kita.
1: Tindakan Damian dapat membuat Anda memahami seberapa pedulinya Tuhan kepada Anda. Ketika Yesus datang ke bumi, Ia membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Ia menjadi manusia seperti kita. Meskipun Ia bisa meminta bantuan dari malaikat untuk menghindari kematian yang menyakitkan di kayu salib. Sebaliknya, Ia memilih untuk mengorbankan hidupnya agar kita dapat hidup.
0: Ketika Anda merasa sedih dan ragu, apakah Tuhan peduli pada Anda? Lihatlah salib dan ingatlah bahwa salib itu menunjukkan bahwa Dia benar-benar peduli pada Anda.
1: Tidak peduli sejauh mana Anda menjauh dari Tuhan. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan. Dia masih akan menyambutmu dengan kasih dan menghiburmu. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28.
0: Pendengar, hari ini kita belajar bahwa hal-hal yang kita capai dalam hidup berasal dari pengorbanan yang besar.
1: Saudara pendengar, ketika kita berhenti hanya memikirkan diri sendiri dan mulai memikirkan orang lain, kita benar-benar mulai hidup. Bisakah Anda memikirkan pengorbanan apapun yang dapat Anda lakukan dalam kehidupan Anda sendiri yang akan berdampak positif pada kehidupan orang lain? Jika Damien kembali ke negara asalnya, Belgia, dan tinggal di sana sepanjang hidupnya dalam keadaan sehat, apakah dia akan merasa bangga dan puas seperti yang dia rasakan sebelumnya? Apakah seberapa lama Anda hidup sama pentingnya dengan seberapa memuaskan kehidupan Anda?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang pemulung, dia sedang berjalan di tengah tumpukan sampah. Di tengah-tengah sampah tersebut, dia menemukan sebuah pengaduk besi yang sudah tua dan berkarat. Nah, sang pemulung tersebut mengambil dan memungut pengaduk besi itu dan kemudian meletakkannya dalam tasnya. Kemudian dia berjalan lagi. Dan di dekat tempat dia menemukan pengaduk besi tadi, dia menemukan sebongkah garam dapur yang sudah sangat kotor. Garam tersebut pun dia pungut dan dia masukkan ke dalam tasnya. Di dalam tas pemulung tersebut, garam dan pengaduk besi jadi akrab. Mereka berkenalan, saling mengasihi, saling berbagi rasa, sharing tentang perjalanan mereka selama ini. Sesampainya di rumah, si pemulung mengamplas pengaduk besi yang dia temukan tadi, sehingga akhirnya mengkilap. Kemudian dia lumuri dengan minyak dan meletakkannya di tempat perkakasnya. Sedangkan bongkahan garam dapur yang dia temukan, dia bersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel padanya, kemudian dicucinya sebentar, lalu dia letakkan di tempat bumbu dapur. Pengaduk besi dan garam dapur sangat bersedih hati. Mereka yang sudah akrab merasa dipisahkan oleh si pemulung. Mereka menganggap si pemulung kejam karena telah memisahkan mereka. Dan mereka pun sepakat untuk protes kepada si pemulung. Akhirnya, si pemulung mendengar protes kedua benda tersebut. Besi berkata, "Tuanku, mengapa engkau memisahkan aku dari garam dapur? Dia itu sahabat sejatiku." Garam dapur juga protes, "Tidakkah Tuan sangat kejam? Aku menyayangi pengaduk besi sahabatku. Kenapa engkau memisahkan kami?" Si pemulung pun menjawab, "Hei pengaduk besi dan garam dapur, tidakkah kalian tahu bahwa jika kalian bersatu terlalu lama, akan merusakkan satu sama lain? Tidak tahukah kalian bahwa garam dapur akan larut oleh uap air dan membentuk air garam? Air garam bisa bereaksi dengan besi dan menimbulkan karat. Kemudian karat itu akan mengotori kalian semua. Aku akan menyatukan kalian lagi ketika aku memasak. Kemudian aku akan membersihkan kalian lagi." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah garam dapur dan pengaduk besi ini adalah kisah perumpamaan tentang kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita merasa Tuhan sangat kejam kepada kita karena permohonan kita dalam doa tidak terkabul. Atau kita mungkin berpikir Tuhan sangat kejam karena mengizinkan kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi. Tetapi ingatlah sahabat, bahwa pikiran kita ini sangat terbatas. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang tidak terbatas, yang maha mengetahui hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang merasa marah dan kecewa kepada Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

0: Cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
0: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Anda tak dapat memahami mengapa Tuhan yang menyebut dirinya Bapa dapat membebankan salib yang begitu berat di atas bahu Anda. Mungkin Anda lupa bahwa kita masing-masing adalah orang berdosa. Kita, orang-orang berdosa, memerlukan salib dan penderitaan dalam hidup kita, supaya kita dapat disucikan, dimurnikan, dan diubah. Jika tidak demikian, maka kita sekali-kali tak dapat mencapai sasaran kita, yaitu kemuliaan Allah. Karena tanpa penyucian, tak seorang pun dapat melihat Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Allah sebagai Bapa yang penuh kasih itu adalah Tuhan yang memberikan karunia dengan berlimpah-limpah, memberi keindahan alam yang berlimpah-limpah, dan juga kelimpahan karunia serta bakat bagi anak-anak-Nya. Ia memberi dengan berlebih. Jika kita berkekurangan, itu berarti karena kita memiliki hati yang sempit, yang tidak menyediakan tempat yang lebih lega kepada-Nya untuk memberi. Sediakanlah hati yang besar bagi Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: kuasa manakah yang lebih besar? Kuasa duniawi atau kuasa surgawi yang telah menciptakan semua kuasa duniawi itu? Jawabannya sudah tentu kuasa surgawi, kuasa sang pencipta. Maka percayalah kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Percayalah akan Dia. Kuasanya untuk menolong lebih besar dari segala kuasa yang menghancurkan. Kuasanya tak tertandingi oleh kuasa apapun. Kuasanya besar, memerintah dan mengendalikan. Percayalah kepada Tuhan, Sang Pencipta.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hal termanis. Baru-baru ini saya membaca tentang satu pasangan yang duduk setiap minggu untuk menulis surat cinta kepada satu sama lain. Hal itu tidaklah aneh bagi pasangan yang belum menikah. Bahkan, kekasih yang tidak dapat tinggal dekat satu sama lain seringkali menulis surat atau mengirim email kepada pasangannya setiap hari. Namun, pasangan ini telah menikah. Yang menjadi hal mencolok dari surat mereka adalah saat mereka berbagi satu HPM yang merupakan kependekan dari hal paling manis. Mereka berkata, "Kami saling memberitahu apa yang menurut kami adalah hal paling manis yang telah dikatakan atau dilakukan pasangan kami, dan bagaimana hal itu membuat kami senang." Terkadang, beberapa HPM itu sedahsyat dinamit. Entah pasangan Anda setuju atau tidak untuk menulis satu surat setiap minggu, janganlah hal itu menahan Anda untuk menaruh catatan kecil di koper kerja suami Anda atau tas istri Anda tentang apa yang menurut Anda sebagai hal termanis yang ia lakukan bagi Anda minggu ini. Sangat mudah untuk memulainya. Yang perlu Anda tulis adalah, hal termanis minggu ini tentang dirimu adalah... Dan kemudian tuliskanlah. Bila Anda memerlukan petunjuk, bacalah Kidung Agung di Perjanjian Lama. Di situ ada seorang pria yang tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Anda dapat minjam kata-katanya bila Anda tidak dapat memikirkannya sendiri. Bagaimana dengan yang satu ini? Harum bau minyakmu. Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Atau yang satu ini? Lihatlah, tampan engkau kekasihku. Kidung Agung pasal 1 ayat 16. Oke, saya paham. Ini mungkin bukan gaya Anda. Kalau begitu, bagaimana bila Anda tulis seperti ini? Hal termanis tentang dirimu minggu ini adalah bahwa engkau menyambutku di pintu saat aku pulang kerja. Hal itu membuatku tahu bahwa engkau merindukanku. Hari dan minggu dapat berlalu begitu cepat tanpa kita mengambil waktu untuk mengekspresikan kekaguman kita kepada orang yang kita kasihi. Menuliskan HPM itu gratis, namun Anda dapat membuat perubahan yang besar. Anda belum menikah? Jika begitu, menulislah kepada ibu Anda, atau bahkan kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau Akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mencari satu hal saja, yaitu iman. Mata Tuhan mencari apakah ada anak-anak-Nya yang dapat mengharapkan dan menyambut kedatangan pagi hari di tengah-tengah kegelapan malam dan kesukaran, serta menaikkan puji-pujian bagi pertolongan Tuhan yang pasti akan datang. Iman yang sedemikian itu berkenan pada hati Bapa, dan anak-anak seperti itu akan senantiasa mengalami fajar pagi dan melihat matahari terbit. Oleh sebab itu, jadilah seorang anak yang demikian.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Santapan Harian Sabtu, 1 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 hingga pasalnya yang kelima ayat ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bukalah hati kami saat firman-Mu dibacakan. Biarlah setiap katamu menjadi pelita yang menuntun langkah hidup kami. Dalam keteduhan bersamamu ya Kristus, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat yang ke-10. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman

kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan sebagai jaminannya, Dia mengaruniakan roh kepada kita. Karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Tetapi hati kami tabah dan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap dengan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, baik kami tinggal di dalam tubuh ini maupun kami tinggal di luarnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.

Sahabat santapan harian, kita sadar hidup di dunia ini sementara dengan tubuh yang lemah dan mudah merosot. Namun Paulus mengingatkan bahwa kelemahan tubuh itu bukan akhir segalanya. Justru dalam penderitaan karena kelemahan itulah batin kita terus diperbarui oleh Tuhan dan Roh Kudus memberikan jaminan pengharapan. Inilah yang di sini diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam pelayanannya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus dipandang tidak sempurna karena kondisi tubuhnya yang semakin merosot. Hal ini benar karena ia memiliki duri dalam daging. Walau demikian, ia tidak tawar hati. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya manusia lahiriah yang lemah, tetapi juga manusia batiniah yang perlu selalu diperbarui. Ia tidak hanya melihat penderitaan, tetapi ia memperhatikan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Kepada jemaat yang sedang menderita, Paulus mengajarkan bahwa tubuh fisik mereka adalah kemah yang sementara, yang akan dibongkar dan diperbarui menjadi tempat kediaman surgawi yang kekal. Sebenarnya jemaat bukan lagi orang berdosa yang telanjang, melainkan orang-orang percaya yang berpakaian baru. Namun, selama pakaian lama masih ada, penderitaan akan terus ada. Walau demikian, jemaat tidak perlu menjadi tawar hati, karena hidup baru itu sudah dipersiapkan dan jaminannya adalah Roh Kudus. Paulus sendiri juga ingin terus tetap dengan Tuhan, dan ia tetap tabah dalam iman. Justru selama ia masih melayani, ia berusaha sebaik-baiknya, supaya pada akhir pelayanannya, Tuhan berkenan kepadanya dan ia memperoleh upahnya. Di dalam Tuhan, ada yang selalu baru. Kita bukan hanya berbicara tentang cara kita beribadah, berdoa, dan berpakaian, melainkan cara hidup kita dan kerohanian kita di hadapan Allah dan semua orang di sekitar kita. Hidup bersama Kristus berarti transformasi yang berkelanjutan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selalu berdampak positif. Dalam kelemahan, kita malah menjadi semakin kuat untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Ya Kristus, bentuklah hidup kami setiap hari oleh terang firman-Mu, hingga pikiran kami dipenuhi hikmat, perkataan kami menebarkan kasih, dan perbuatan kami menghadirkan damai serta berkat bagi sesama. Dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776. 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Yang terindah dari rumah kita. Raja Salomo mengatakan kepada kita bahwa dengan pengertian, rumah kita dapat diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Tidakkah ini pemikiran yang menarik? Inilah yang tertulis dalam Amsal pasal 24. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Secara pribadi, saya percaya bahwa tidak ada harta benda yang lebih berharga di rumah kita melebihi nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai moral yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak ada barang antik berharga di rumah Anda yang dapat dibandingkan dengan memiliki anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tentu saja, bila kita ingin berhasil dalam menyampaikan nilai-nilai Kristiani, kita harus menjadi teladan dari pesan ini dan menjalani sendiri kehidupan Kristiani yang konsisten. Ingatkah Anda perintah pertama yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan Anda? Perintah itu terdapat dalam Ulangan pasal 6. Dalam ayat berikutnya, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa perintahnya haruslah menjadi yang utama dalam hati kita. Kemudian ia mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Namun, perhatikan urutannya. Diri kita dahulu, barulah anak-anak kita. Anda tidak dapat mengajarkan kepada anak-anak Anda sesuatu yang bukan realita dalam kehidupan Anda sendiri. Teladan Anda sangatlah berarti. Anna Mow, seorang misionaris di India, pernah berkata, "Anak-anak dapat berargumentasi dengan perkataan Anda dan tidak setuju dengan bagaimana Anda melakukan sesuatu, namun mereka tidak dapat berargumentasi dengan kehidupan Kristus yang dijalani di hadapan mereka." Bila Anda putus asa setelah berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak Anda, maka janganlah pernah meremehkan kuasa doa. Secara pribadi, ketika perkataan kita tidak didengarkan oleh anak-anak kita, saya melihat hasil yang lebih positif melalui doa daripada hal lainnya. Guru Alkitab J. Sidlow Baxter menulis bahwa orang boleh menghina penampilan kita, menolak pesan kita, menentang argumen kita, dan membenci kita secara pribadi, namun mereka tidak berdaya menghadapi doa-doa kita. Inilah 2 pemikiran tentang nilai-nilai Kristiani. Pertama, teladankan pesan Anda sendiri, tapi jangan pernah meremehkan kuasa doa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Hidup Dalam Terang. Judul ke-8, Mengusir Ketakutan, bagian kedua. Hidup dalam terang membawa inti dari pesan Yohanes, keselamatan tidak ditemukan dalam pengetahuan yang rahasia dan tersembunyi, tetapi ditemukan dalam terang Kristus yang diungkapkan dan diwujudkan dengan mengasihi Allah dan sesama. Ketakutan adalah kata yang sangat kuat. Untungnya, begitu juga dengan obat ketakutan, yaitu cinta. Pernahkah Anda memikirkan bagaimana cinta dapat melindungi Anda dari rasa takut? Dr. David Jeremia tahu jawabannya dan akan membagikannya selagi menyelesaikan pembahasannya tentang Kitab 1 Yohanes. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang perlindungan kasih. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Yohanes ingin mengatakan bahwa ketika kita tumbuh dalam kasih kita kepada Allah, kasih itu akan memberikan dasar yang kuat bagi kita untuk hidup tanpa terus merasa takut. Bagian kedua, perlindungan kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17b hingga 18. Sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana kasih Allah membantu kita mengatasi rasa takut. Yohanes memberitahukan kita dalam ayat 17 dan 18 bahwa kita akan memiliki keyakinan pada hari penghakiman. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17b hingga 18. Bagaimana caranya? Bagian A. Kasih melindungi kita dari rasa takut akan keputusasaan. Pertama, kasih melindungi kita dari perasaan putus asa. Saya menemukan suatu yang baru yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan saya ingin membagikannya karena ide ini sangat menarik. Di dalam Perjanjian Lama ada sebuah kata yang sering digunakan di dalam banyak bagian, dan kata yang saya maksud adalah kata terkejut. Janganlah terkejut. Kata ini bukanlah kata yang kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Maksud saya, kapan terakhir kali Anda pulang dan memberitahu anak-anak Anda, jangan terkejut. Mereka pasti akan bingung. Tapi di dalam bahasa Ibrani kuno, kata ini berarti tidak takut atau tidak putus asa. Meskipun kita jarang menggunakannya, namun kata ini tetap penting. Saya telah menemukan banyak ayat di mana kata ini digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi ketika kita merasa terintimidasi oleh rasa takut. Maka dari itu, saya ingin menunjukkan kepada Anda ayat-ayat yang memberitahu kita untuk tidak takut. Dan jika Anda perhatikan dengan seksama, ketika kita dihimbau untuk tidak cemas, ada Tuhan yang Maha Kuasa yang bekerja. Luar biasa. Saya tidak akan banyak membantu Anda jika saya hanya mengatakan, saudara, pesan saya untuk Anda yang sedang takut adalah jangan takut. Terdengar terlalu sederhana, bukan? Setelah mendengar saya, Anda lalu pergi dengan merasa bahagia, hingga Anda bertemu dengan rasa takut lagi, dan Anda menyadari bahwa pesan saya tidak dapat membantu Anda. Tuhan tidak hanya berpesan untuk tidak takut, Dia mengatakan kepada kita untuk tidak merasa putus asa atau terintimidasi, dan inilah alasannya. Apakah Anda paham sekarang? Setiap kali kita membaca ayat-ayat Alkitab ini, perhatikanlah bahwa ayat-ayat ini ingin memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang menantang, yang mungkin sulit dan dapat membuat kita merasa kewalahan. Pertama, kita akan memulai di Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Ulangan pasal 31 dan ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Luar biasa bukan? Ayat ini memiliki pesan penting hingga akhir dan Tuhan hadir dalam setiap kata-kata itu. Anda seharusnya tidak merasa putus asa karena Tuhan bersama dengan Anda. Yosua pasal 1 ayat 9 mengatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." 1 Tawarik 28 ayat 20 mengatakan, "Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai." 2 Tawarikh 20 ayat 15 mengatakan, "Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Inilah perkataan Yahaziel kepada Yosafat dan rakyatnya ketika pasukan Moab dan Amon hendak menyerang dan memusnahkan mereka. Kemudian Allah yang Maha Kuasa datang dan berfirman, "Jangan merasa putus asa, jangan terintimidasi, jangan takut, jangan khawatir. Mengapa? Karena aku hadir untuk membantu." Apakah Anda tahu bahwa ketika Tuhan terlibat, biasanya segala sesuatunya akan berakhir baik? Tanpa Tuhan, kita hanya memberikan pesan yang positif. Beberapa gereja mengatakan, Anda hanya perlu menjadi kuat. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk menjadi kuat? Bagaimana cara menjadi berani? Jika Tuhan tidak hadir, kita akan gagal. Itulah yang paling penting, karena Tuhan mengasihi kita dan telah menunjukkan kasih-Nya melalui kematian Yesus. Ia berjanji untuk memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, termasuk kepercayaan untuk hidup tanpa rasa takut. Kasih Tuhan melindungi kita dari perasaan putus asa. Bagian B, kasih melindungi kita dari rasa takut akan bahaya. Alkitab mengatakan bahwa kasih akan melindungi kita dari rasa takut akan bahaya. Yesaya 12 ayat 2 mengatakan, "Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku." Seorang wanita menghampiri Dwight L. Moody, seorang pengkhotbah terkenal, dan mengatakan, "Saya menemukan janji yang luar biasa di dalam Alkitab yang telah membantu saya mengatasi rasa takut." Moody bertanya, "Ayat berapa?" Dia berkata, "Mazmur 56 ayat 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Mazmur 56 ayat 3. Moody berkata, "Ayat itu bagus, tetapi tidak luar biasa. Saya tidak mengerti mengapa ia menganggap bahwa ada ayat Alkitab yang tidak luar biasa. Tetapi saya akan membiarkannya." Moody juga mengatakan, "Ayat itu bukanlah ayat terbaik." Wanita itu bertanya, "Apa yang bisa lebih baik daripada ayat itu?" Moody menjawab, "Saya ingin Anda membaca Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku." Yesaya pasal 12 ayat 2. Mazmur 56 ayat 3 mengatakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Dan Yesaya pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Aku percaya dengan tidak gemetar." Dengan kata lain, iman Anda tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang Anda andalkan ketika Anda merasa takut. Iman Anda seharusnya menjadi pencegahan, sehingga Anda tidak lagi merasa takut. Kasih membuat kita tidak takut akan bahaya. Lebih baik selalu mempercayai Allah, sehingga kita tidak pernah takut, daripada kita merasa takut, lalu baru mulai mempercayainya. Bagian C, kasih melindungi kita dari rasa takut akan kekalahan. Selain itu, kasih akan melindungi kita dari rasa takut akan kehilangan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apakah Anda melihat polanya? Setiap kali Anda diberitahu untuk tidak takut atau khawatir, selalu ada kebenaran ini. Anda tidak perlu takut karena ada Allah, bukan karena Anda lebih baik dari orang lain atau memiliki keyakinan yang kuat, tetapi karena Allah terlibat di dalam hidup Anda. Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amsal 3 ayat 25 hingga 26 mengatakan, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi saudaramu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amsal 29 ayat 25 mengatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Yesaya 41 ayat 10, salah satu ayat kesukaan saya mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada amin? Saya hanya membacakan ayat-ayat dari Alkitab, tapi kekuatannya begitu luar biasa, bukan? Firman Tuhan membangkitkan hati kita. Kita tidak perlu takut atau khawatir lagi, karena Tuhan akan membawa kemenangan. Bernama Elliot ini datang ke Amerika dengan tujuan menyebarkan agama Kristen kepada suku-suku asli Amerika. Elliot sangat berdedikasi pada misinya dan dikenal sebagai rasul bagi suku Indian. Tak jarang dia menjadi satu-satunya orang Inggris yang berkulit putih di antara suku Indian di pedalaman. Dan Elliot sering diperlakukan dengan buruk oleh mereka, karena mereka tidak paham dengan tujuan Elliot dan mereka takut padanya. Tapi Elliot merupakan seorang pria yang berani dan tidak memiliki rasa takut. Ia sangat percaya bahwa Tuhan yang akan selalu melindunginya. Setiap kali ada yang mencoba melukainya, ia akan berkata, saya sedang melakukan pekerjaan penting bagi Allah yang Maha Kuasa. Tuhan bersama saya, jadi saya tidak takut padamu atau para pemimpin di negerimu. Saya akan terus melanjutkan pekerjaan saya. Silakan lawan saya kalau kamu berani. Wow, saya harap masih ada orang yang kuat dan tak kenal takut seperti Elliot. Dia tidak takut karena dia tahu betapa kuatnya Allah. Meskipun Elliot menghabiskan bertahun-tahun dengan suku asli Amerika, tidak ada yang pernah melukainya dan tidak pernah dipukuli. Dia tidak pernah dipenjara. Elliot melayani sepanjang hidupnya tanpa terluka karena dia memiliki iman pada kasih dan perlindungan Allah. Dia sangat takut kepada Allah sehingga dia tidak takut pada siapapun. Dia sungguh luar biasa. Apakah Allah masih melakukan hal-hal seperti itu sekarang? Tentu saja. Allah akan membantu kita menjadi berani dan mengatasi ketakutan kita akan kekalahan dengan kasih-Nya. Bagian D, kasih melindungi kita dari rasa takut akan kematian. Yang keempat, kasih melindungi kita dari rasa takut akan kematian. Ibrani 2 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ibrani pasal 2 ayat 14 hingga 15. Apakah Anda tahu bahwa banyak orang takut mati? Saya pernah membaca sebuah kisah tentang seorang pria yang percaya bahwa ia telah digigit oleh seekor kutu, dan dia pernah membaca bahwa kutu ini dapat menyebabkan penyakit Lyme yang mematikan. Ia mulai membaca banyak artikel tentang penyakit ini dan melakukan tes. Meskipun hasilnya menunjukkan bahwa ia tidak memiliki penyakit Lyme, ia tidak mempercayainya. Pada akhirnya pria ini meninggal. Dia sangat takut dan karena ketakutannya dia meninggal. Ketika orang-orang memeriksa kotak suratnya setelah pria ini meninggal, mereka menemukan banyak penelitian baru tentang penyakit Lyme. Dan pengingat janji temu dengan dokter berikutnya, dia sudah diperiksa berkali-kali. Dan dia tetap tidak memiliki penyakit ini. Dia sangat takut akan kematian, sehingga meninggal dalam usia muda. Beberapa orang, termasuk orang-orang Kristen yang saya kenal, sangat takut akan kematian. Secara pribadi, saya tidak ingin mati, tetapi saya tidak takut akan kematian. Saya ingin menjalani hidup dengan sepenuh hati, tetapi saya tidak takut akan kematian, karena saya percaya bahwa ada sesuatu yang lebih baik menantikan saya. Kasih Allah membantu saya mengatasi ketakutan akan kematian. Bagian E, kasih melindungi kita dari rasa takut akan kebinasaan. 1 Yohanes 4 menyebutkan bahwa kasih Allah melindungi kita agar tidak takut akan kematian. Namun bukan hanya itu, kasih juga melindungi kita agar tidak takut akan kebinasaan. 1 Yohanes 4 ayat 17 menyebutkan, kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. 1 Yohanes 4 ayat 18 juga menyebutkan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman.

0: siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih memberikan kita keyakinan dan menghilangkan ketakutan. Kita dapat mengasihi Allah dan menghormatinya, tetapi kita tidak dapat mengasihinya dan takut kepadanya pada saat yang sama. Ketakutan itu melibatkan hukuman. Allah menunjukkan kasihnya yang sempurna kepada kita dengan mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Ketika kita percaya kepadanya, dosa-dosa kita diampuni. Jadi jika kita berbuat dosa, tidak akan ada hukuman. Tentu bukan begitu maksudnya. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak akan menghadapi konsekuensi jika Anda melakukan sesuatu yang salah. Allah tetap akan menghukum Anda dalam kehidupan ini, tetapi Anda tidak perlu mempertanggungjawabkan kesalahan Anda di hadapan Allah lagi. Dia sudah membayar segala perbuatan Anda. Jika Anda seorang Kristen, Anda tidak perlu melalui takhta pengadilan putih besar seperti orang yang tidak percaya. Jadi, jika Anda seorang Kristen, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang saya lakukan setelah saya diselamatkan? Sekarang, biar saya tanya, setelah Yesus mati untuk Anda, berapa banyak dosa yang telah Anda lakukan? Semua dosa Anda dilakukan setelah Yesus mati. Apakah Tuhan hanya mengampuni beberapa dosa Anda? Tidak. Dia mengampuni semuanya. Dia membayar hukuman atas semua dosa Anda. Lalu, apa yang akan terjadi jika saya berdosa sebagai seorang Kristen? Anda sebaiknya berbicara dengan Bapa dan meminta maaf kepadanya untuk memperbaiki segalanya. Namun, dosa-dosa Anda tidak mempengaruhi kedudukan Anda di hadapan Allah. Anda sudah diselamatkan dan tidak akan menghadapi hukuman. Apakah itu tertulis dalam Alkitab? Tentu saja. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Kapan tidak ada hukuman? Bukan di masa depan, tetapi sekarang. Jika Anda seorang Kristen, Anda tidak lagi dihukum. Dan suatu hari, Anda akan tinggal di surga dan bersama Allah selamanya. Anda akan menghadap ke takhta pengadilan Kristus, dan Anda akan dihakimi atas hal-hal kedagingan yang Anda lakukan selama hidup di dunia. Tetapi itu hanya tentang kehilangan upah dan bukan dikirim ke neraka. Jika Anda seorang Kristen, dosa-dosa Anda sepenuhnya diampuni. Itulah mengapa Yohanes mengatakan bahwa kasih Allah menghilangkan segala ketakutan akan kebinasaan. Tuhan sangat mencintai Anda sehingga Tuhan mengambil semua dosa kita. Haleluya, semua dosa kita sudah hilang. Kita tidak akan dihukum, mengapa? Karena dia sudah pindah dari dalam maut menjadi hidup. Ketika kita sepenuhnya mengalami kasih Allah, kita tidak lagi takut akan dihakimi olehnya. Sebaliknya, kita dengan penuh semangat menantikan kedatangannya dan berkeinginan untuk melihatnya secara langsung. Inilah harapan setiap orang Kristen. Sebagai seorang Kristen, Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Anda meninggal dan berhadapan dengan Allah. Anda dapat hidup dalam damai karena Anda telah berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dia telah mengampuni dosa-dosa Anda dan Anda telah diterima oleh Allah. Ada amin? Jika saya bukan seorang Kristen, saya akan merasa takut akan penghakiman. Saya akan khawatir dengan apa yang akan terjadi pada diri saya jika ada sesuatu yang buruk terjadi. Dan saya harus berhadapan dengan Tuhan. Saya tidak akan memiliki jawaban jika Tuhan bertanya mengapa saya harus diizinkan masuk surga. Satu-satunya jawaban yang benar adalah karena saya telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Jika Anda belum menerima Yesus, Anda seharusnya sangat takut. Tidak banyak yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda, tetapi saya dapat memberitahu Anda bagaimana mengubah situasi Anda. Harry Ironside dalam salah satu bukunya menulis tentang penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang tanpa Tuhan selamanya. Dia menulis, "Menurut saya, hukuman yang paling mengerikan bagi jiwa yang tersesat adalah terus memikirkan masa lalu, mengingat kebaikan yang diabaikan, memikirkan anugerah yang ditolak, dan merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Mereka akan menangis dalam kesakitan dan berkata, 'Saya tahu bahwa Yesus mati untuk saya. Dia menumpahkan darahnya yang berharga bagi para pendosa. dan saya telah mendengarnya berkali-kali, tapi saya menolaknya dan rahmatnya. Sekarang saya terpisah dari terang dan sukacita Allah selamanya. Dan ini semua kesalahan saya. Saya harusnya dapat diselamatkan dan diampuni dari dosa-dosa saya. Tapi saya memilih untuk tidak percaya pada juru selamat yang diberikan Allah kepada saya. Sekarang saya akan menghadapi kemarahan Allah selamanya. Saya tidak dapat membayangkan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Ketika kita meninggal, kita akan pergi ke surga atau neraka. Tidak ada ruang tunggu, tidak ada tempat penampungan, tidak ada tengah-tengah, tidak perlu menunggu kesempatan kedua. Jika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita dapat pergi ke surga. Saya tidak peduli apa yang orang lain katakan. Tapi Pak Pendeta, saya tidak percaya. Itu tidak mengubah apapun, itu sama sekali tidak mengubah apapun. Bisakah kita membuat sesuatu menjadi tidak benar hanya dengan mengatakan bahwa kita tidak percaya? Faktanya adalah itu benar. Jika Anda tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Anda akan menghabiskan selamanya di tempat yang disebut neraka. Neraka adalah tempat yang nyata, di mana Anda akan menderita, dan salah satunya adalah penderitaan mental, karena Anda mengetahui bahwa Anda memiliki kesempatan untuk diselamatkan, tetapi menolaknya. Anda akan mengingat setiap detail khotbah ini ketika Anda sebenarnya dapat diselamatkan. Sama seperti orang percaya yang akan mengingat momen mereka menerima Kristus di surga dan membuat paduan suara malaikat bersorak-sorai. Jadi saya ingin memberikan pertanyaan untuk Anda renungkan. Mengapa Anda memilih untuk bermain-main daripada melakukan apa yang Anda tahu dalam hati Anda merupakan hal yang benar? Mengapa Anda tidak berkata pada diri sendiri, Tuhan, saya tidak ingin hidup seperti ini lagi. Saya ingin percaya kepada anakmu, Yesus Kristus, dan memastikan bahwa saya akan pergi ke surga. Dosa-dosa saya diampuni, menerima hidup kekal, dan benar-benar menjadi seorang Kristen. Saya tidak ingin hidup dalam ketakutan akan kematian dan hukuman yang terus-menerus. Saya ingin memiliki keyakinan di dalam hati bahwa saya siap untuk bertemu dengan Tuhan. Jika Anda masih muda, Anda mungkin berpikir Anda punya banyak waktu, tetapi Anda tidak dapat memastikan bahwa Anda akan berumur panjang. Jika Anda sudah tua, Anda mungkin berpikir sudah terlambat untuk berubah. Tetapi bahkan waktu yang singkat di neraka akan membuat Anda menyesal tidak menerima kasih Tuhan. Terimalah kasih Tuhan saat ini juga, dimanapun Anda berada, baik Anda muda maupun tua. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menghilangkan rasa takut dari hati Anda. Terimalah kasih Allah melalui Yesus Kristus.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Hidup Dalam Terang, judul ke-8, Mengusir Ketakutan, bagian kedua. Kasih Tuhan adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan kasih Tuhan membantu kita merasa aman serta penuh keyakinan. Ketika kita mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, iman kita bukan hanya menjadi sesuatu yang kita andalkan ketika merasa takut, tapi juga merupakan pencegahan yang membantu kita mengatasi ketakutan itu. Kita tak perlu takut akan kematian dan kebinasaan sebab kasih Allah melindungi kita. Meskipun tubuh kita mungkin akan mengalami kematian dan meskipun dunia ini akan berlalu, kita dapat memiliki keyakinan bahwa ada kehidupan yang lebih baik menanti kita di kemudian hari. Kasih Allah membebaskan kita dari rasa takut, bahkan dari perasaan sedih dan putus asa. Yang harus kita lakukan adalah mengasihi dan menghormatinya, sehingga kita dapat merasakan perlindungan yang diberikan oleh Allah. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui

0: respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul spesial, Wawancara Hidup yang Lebih dari Luar Biasa dengan Sheila Walls dalam serial barunya, Hidup yang Lebih dari Luar Biasa. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory

0: Barang siapa yang menderita, berada dalam kekurangan, menghadapi pencobaan, dan bersedih karena berbuat dosa, dia itulah yang pertama-tama akan kembali kepada kasih Allah. Pelukan Bapa adalah tempat yang paling baik bagi seorang anak yang sedang bersedih hati. Tangannya terbuka lebar bagi anaknya. Tangannya terbuka lebar juga bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Sudah percaya bahwa enggak ada Allah seperti Allah kita, amin. Ya, hanya Yesus Tuhan. Allah yang kebesarannya tidak bisa terukur. Allah yang kasihnya dalamnya tidak bisa terukur. Allah yang dahsyat. Allah yang enggak pernah bisa saudara bayangkan dengan pikiran saudara. Allah yang baik.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
2: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-552. Puji Tuhan, secara khusus saya mengucapkan terima kasih buat dukungan siapapun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Secara khusus buat Ibu Lana, mungkin Bapak Palana yang tidak pernah saya ketahui orangnya, tapi selalu menjadi malaikat yang terus mendukung program kami, pelayanan kami. Dan secara khusus buat teman-temanku dan sahabatku, sehingga kami bisa masuk ke pedalaman. Kami sudah keluar dari desa, tiga desa, perjalanan yang cukup keras dan sangat keras, saudaraku ya. Dan ya, Anda bisa tahu bahwa daerah Kukar, Kalimantan Timur itu ada beberapa daerah jalan-jalan yang sangat keras, tidak ada aspal, saudaraku ya, masuk ke pedalaman. Nah, puji Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bisa kita layani di sana, saudaraku. Nanti pelan-pelan di episode demi episode saya akan memberikan kesaksian. Puji Tuhan. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita kembali di episode yang ke-552. Saya berdoa yang ada di Jabodetabek, yang ada di Samarinda, bahkan yang ada di seluruh Indonesia, Anda mendengar siaran ini, saya percaya berkat anugerah Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah siapapun kepada Anda. Nah, mari kita lihat episode yang ke-552, Rut pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat terakhir. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di episode yang ke-552, saya akan membawa satu tema, yaitu ketika merantau tidak ada hasil. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saya percaya ada begitu banyak para pendengar-pendengar yang mendengar pada hari ini. Mungkin Anda adalah bagian dari cerita ini, saudaraku. Mungkin Anda orang Jawa merantau ke Kalimantan, atau mungkin orang Kalimantan merantau ke Jawa, atau orang Jawa merantau ke Sumatera, atau juga mungkin orang Sumatera merantau ke Jakarta, dan demikian sebaliknya. Nah, saya membawa Anda balik kepada tema ini, saudaraku. Bagaimana dari tema ini ketika merantau tidak ada hasil, saya kembali memperlihatkan kepada Anda kisah dari Rut pasal pertama ayat 1 sampai 5 yang cukup kita baca, tapi Anda bisa baca sendiri di ayat selanjutnya. Ini dibuka dengan situasi krisis, saudaraku. Kita mencatat bencana kelaparan melanda tanah Yehuda pada zaman para hakim. Elimelek, Alkitab mencatat bersama istrinya, Naomi, bahkan kedua anaknya, mereka memutuskan merantau ke Moab, saudaraku. Kita tahu negeri asing itu di seberang dengan harapan mendapat kehidupan yang lebih baik, saudaraku. Namun saudaraku dikasih Tuhan, alih-alih mereka menemukan apa? Alih-alih menemukan pemulihan, keluarga ini saudaraku dikasih Tuhan justru mengalami kehilangan bertubi-tubi, masalah bertubi-tubi. Kalau frasa mengatakan begini, udah jatuh tertimpa tangga. Kita lihat saudaraku dari cerita ini, Elimelek meninggal. Lalu 10 tahun kemudian kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, itu juga meninggal. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat cerita ini, sungguh sedih, sungguh ironis cerita ini. Dan Alkitab mencatat, kalau kita bisa melihat dari cerita ini, itu Naomi yang pergi merantau dengan penuh harapan. Jelas saudaraku, Alkitab mencatat mereka pulang dengan tangan kosong. Bayangkan saudaraku, ini sesuatu hal yang berat. Kehilangan suami di tanah perantauan. Dan juga kehilangan kedua putranya. Dan yang tersisa cuma dua menantu perempuan asing bangsa Moab, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, saya membawa Anda dari cerita ini, bagaimana perikop ini, ini menunjukkan sebuah realita pahit, saudaraku. Kenapa? Karena keputusan manusia untuk mencari solusi sendiri di luar dari rencana Allah, saudaraku. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita bisa melihat bagaimana mereka meninggalkan tanah perjanjian menuju Moab. Bangsa yang berkonflik berkali-kali secara rohani dengan Israel. Tidak otomatis membawa hasil yang diharapkan. Saudaraku dikasih tuh dari cerita ini, bagaimana mereka merantau ke Moab bukanlah dosa yang secara eksplisit dihukum teks ini, saudaraku. Namun kisah ini, saudaraku dikasih tuh, ini menyiratkan bahwa dengar, mengandalkan usaha sendiri tanpa penyertaan dari Allah itu bisa berujung kekosongan, meskipun niat awalnya baik, yaitu menyelamatkan keluarga dari kelaparan. Kita bisa melihat saudaraku, kematian demi kematian yang dialami Naomi ini menggambarkan bahwa hidup di luar Bethlehem, tanda petik Bethlehem yang berarti rumah roti, sekalipun tampaknya menjanjikan secara materi, saudaraku kita bisa melihat tidak menjamin damai sejahtera dan pemeliharaan Allah yang penuh, saudaraku. Kita lihat dari kisah ini, saudaraku. Saya berdoa, Anda yang merantau, mungkin saya berdoa Anda merantau, dijauhkanlah dari hal-hal seperti ini, saudaraku ya. Tapi dari cerita ini, kita bisa melihat ternyata Allah punya rencana atas kehidupan Naomi, saudaraku. Tapi saya berdoa, siapapun Anda yang merantau, terserah pusat dari Kalimantan Timur, banyak orang Jawa di Kalimantan Timur, banyak orang Batak di Kalimantan Timur, banyak orang Toraja di Kalimantan Timur. Saya berdoa pastikan Anda merantau di tanah Kalimantan, Anda betul-betul disertai Tuhan. Pengharapan Anda, mata Anda tetap tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Saudaraku dikasih Tuhan, kisah Naomi itu menggemakan, itu sebuah prinsip yang kelak itu diajarkan Yesus, saudaraku. Dan ini juga diajarkan kepada kita. Saya melihat, mengajak Anda untuk melihat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Bagaimana Yesus berkata kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, Yesus mengingatkan bahwa kekhawatiran akan kebutuhan hidup sering mendorong manusia mencari jalan sendiri. Padahal Bapa di sorga tahu apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Bapa di sorga tahu apa yang kita butuhkan, keperluan kita, bukan keinginan kita yang seperti monster, saudaraku. Naomi, saudaraku dikasih Tuhan, itu mewakili gambar manusia yang mencari

sehingga bangsa Moab justru dia mengambil peran dalam silsilah Yesus Kristus, saudaraku. Udah siap. Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau kasih tahu, ini menegaskan, dengar, bahwa pemulihan sejati itu datang bukan dari usaha merantau, dengar. Bukan usaha merantau atau strategi manusia, saudaraku. Melainkan dari kesetiaan Allah yang bekerja, bahkan di tengah kegagalan dan kehilangan, saudaraku. Itulah sebabnya pastikan Anda yang merantau, kemanapun Anda pergi merantau, dengar, saya mau kasih tahu, bahwa berkatmu datangnya bukan dari kekuatanmu, tapi datangnya dari anugerah Allah. Itulah pastikan engkau tetap setia dan tetap memandang kepada Tuhan. Jangan sampai Anda gagal fokus, saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak orang hari-hari ini merantau, pindah kota, apalagi sekarang sejak IKN, ibu kota Nusantara dipindahkan, ibu kota negara pindah ke Kalimantan, banyak dari Pulau Jawa masuk ke Kalimantan, orang berbondong-bondong mereka pergi ke Kalimantan untuk apa? Untuk mengadu nasib. Mereka untuk apa? Untuk memperbesar kapasitas usaha mereka. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau saya mau katakan, kalau banyak hari ini orang merantau, seperti halnya dari Jawa ke Kalimantan, apalagi IKN, atau mungkin juga pindah negara, mengejar pekerjaan atau peluang usaha, dengan harapan apa? Harapan besar akan hasil yang lebih baik. Saudaraku dikasih Tuhan, namun tidak jarang perantauan itu justru membawa kekecewaan, kehilangan, bahkan krisis yang lebih besar dari yang ditinggalkan, saudaraku. Saya melihat ada beberapa pengusaha membawa alat beratnya keluar dari Kalimantan Timur. Saya tanya, kenapa keluar? Mereka bilang, kami nggak dibayar, Pak. Kami sudah mengerjakannya. Mereka kecewa. Mereka mengerjakan proyek. Dan mereka bilang kami tidak dibayar. Sehingga akhirnya mereka menarik kembali alat beratnya. Dari Kalimantan dibawa pulang ke Jawa. Kita bisa melihat dari ini baru satu kasus. Kekecewaan. Bahkan kehilangan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kisah Naomi itu mengajarkan kita untuk tidak berhenti pada kekecewaan ini, saudaraku. Sebab apa? Sebab Allah sanggup, dengar, Allah sanggup memulihkan bahkan ketika perantauan tidak membuahkan hasil seperti yang direncanakan. Yang penting bukan di mana kita berada, tetapi dengar, saudaraku dikasih Tuhan, apakah engkau tetap berpegang pada Tuhan di tengah situasi yang sulit ini, saudaraku. Saya tahu banyak orang meninggalkan daerahnya, pergi merantau. Demi apa? Keluar dari kesulitan, mencari berkat yang lebih besar. Tidak ada yang salah. Tapi dengar, dari kisah ini kita belajar, yang terpenting adalah bukan di mana engkau berada. Mungkin kau bisa merantau ke Amerika, mungkin kau bisa merantau ke Kanada, mungkin kau bisa merantau ke Pulau Kalimantan. Tetapi yang terpenting, dengar, apakah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan yang kita andalkan di tengah situasi yang sulit ini, saudaraku. Itulah sebabnya saya berapa kali menemukan orang-orang di luar Kalimantan. Mereka datang ke Kalimantan Timur. Saya mendoakan mereka. Saya selalu melepaskan supaya mereka ketika mereka berada di tanah perantauan. Mungkin mereka diutus oleh perusahaan. Mungkin mereka mengutus diri sendiri untuk mengembangkan usaha. Selalu saya katakan, tetap memandang kepada Tuhan. Tetap hidup di dalam roh takut akan Tuhan. Tetap ingat apa yang Tuhan ajarkan dalam prinsip hidup diberkati. Yaitu apa? Menjadi berkat. Prinsip yang Alkitab ajarkan. Kalau

0: engkau ingin menuai, engkau harus menabur. Saudaraku dikasih Tuhan, ada seorang kisah, seorang bapak, bapak keluarga, seorang keluarga ini merantau keluar pulau demi mencari pekerjaannya lebih baik. Dia meninggalkan kampung halaman dengan penuh harapan. Namun setelah 2 tahun, usahanya gagal. Ia bahkan sempat kehilangan tabungan dan jatuh sakit di perantauan. Dalam keputusasaan itu, saudaraku, ia kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia bergabung dengan komunitas doa di kota rantau. Dan puji Tuhan, perlahan-lahan melalui jaringan pelayanan itu, ia menemukan pekerjaan baru. Dan bahkan menjadi berkat bagi banyak perantau lain yang mengalami pergumulan serupa. Dan dia bersaksi. Dia bilang apa? Perantauan saya tidak membawa hasil yang saya rencanakan. Tapi Tuhan membawa saya kepada rencana yang lebih baik. Itulah sebabnya dari ini kita belajar, saudaraku dikasih Tuhan. Siapapun Anda, mari kita belajar. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Bukan di tempat di mana kau berada itu yang memeliharamu. Tapi Tuhan yang kau pegang, Yesus Kristus Tuhan, Dialah yang senantiasa membawa kita hidup di dalam pemeliharaan yang sempurna. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat dari kisah Naomi, bagaimana mereka keluar dari Israel. Mereka keluar, mereka pergi ke negeri lain. Tetapi pada akhirnya, dalam perantauan yang mereka lakukan, Alkitab mencatat suaminya mati, kedua putranya mati. Tetapi di akhir semuanya itu mereka kembali pulang ke Israel. Artinya apa? Mereka kembali kepada Allah. Itulah sebabnya siapapun Anda pada hari ini, tetaplah memandang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara para pendengar yang mengalami hal seperti Naomi. Pahit rasanya di tengah perantauan. Hari ini tidak ada kata terlambat bertobat. Hari ini mari andalkan Tuhan. Jangan andalkan kepintaranmu dalam hal berdagang. Jangan andalkan kepintaranmu dalam hal berusaha apapun. Tapi hari ini andalkan Yesus. Andalkan Tuhan yang membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan, yang membuat segala usahamu berhasil di tanah perantauan. Karena Tuhan tahu bahwa engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Engkau dipanggil bukan untuk menikmati berkat dirimu sendiri, tapi engkau dipanggil segala usaha di tengah perantauan yang kau lakukan dengan keberhasilan demi keberhasilan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Ingatlah, itu Tuhan memanggil engkau untuk menjadi berkat. Mari buka hatimu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan di renungannya singkat pada hari ini. Kami belajar Tuhan tentang Naomi. Ketika merantau tidak ada hasil, begitu pahitnya apa yang dialami oleh Naomi. Tuhan, demikian juga kami menyadari itulah seperti kami Tuhan yang ada di tengah-tengah perantauan. Kegagalan demi kegagalan yang kami hadapi. Kami menyadari bahwa kami melakukannya di luar Tuhan. Kami tidak mengandalkan Tuhan dan kami minta ampun Tuhan. Kami bertobat dan biarlah pada hari ini kami tetap memandang kepada Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan dan kami mau hidup di dalam ketaatan kepada firman-Mu ya Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Kami yang ada di tanah perantauan Tuhan, hamba berdoa berkati mereka Tuhan. Senantiasa biarlah kami tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Bukan kepada kekuatan dan kemampuan kami, dan bukan juga kepada manusia. Terima kasih Bapa. Dan biarlah pada hari ini Tuhan kami memanggil kembali Yesus Kristus. Jadilah Tuhan dalam kehidupan kami. Jadilah Raja dalam kehidupan kami, yang menuntun kami di tanah perantauan, yang membuat kami berhasil untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Secara khusus buat yang sakit, Tuhan, hamba berdoa. Setiap yang sakit, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan, sakit kanker, tumor yang mereka pegang dalam nama Tuhan Yesus. Hamba melepaskan firman Tuhan oleh karena bilur-bilurmu. Penyakit mereka disembuhkan. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi. Keselamatan sudah terjadi. Kelepasan sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Anda sudah bersama-sama dengan kami, Anda bisa memberikan persembahan untuk terus mendukung kami, pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan di Kalimantan Timur sampai ke pelosok-pelosok, dan kami terus bergerak, saudaraku. Dan bulan Agustus, Pastor Apius kembali ke Jakarta, pelayanan ke Jakarta, lalu kemudian balik lagi di akhir Agustus ke Kalimantan Timur. Anda bisa memberikan persembahan untuk mendukung apa yang kami kerjakan. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama. Anda bisa memberi, menabur di Bank BCA 735004 5991 ANG Berlapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735004 5991 ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735004 5991, 735004 5991, atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812 6215 5518. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Anda bertanya, jalan manakah yang harus saya tempuh untuk menjauhkan diri dari penderitaan yang sedang saya alami? Pertanyaan semacam itu hendaknya jangan menjadi perhatian Anda yang utama. Hal yang teramat penting ialah menderita dengan benar, sehingga penderitaan itu dapat menghasilkan buahnya. Jika demikian, maka Anda tidak menderita dengan sia-sia. Jagalah agar Anda menderita dengan sabar dan merendahkan diri di bawah tangan Allah yang berkuasa itu. Dengan menjaga supaya Anda mengambil sikap yang patut terhadap penderitaan Anda, maka semua kekhawatiran akan lenyap dan Anda akan memperoleh kemenangan dalam penderitaan itu, serta akan menghasilkan buah yang kekal.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Stars, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through you.

0: Mungkin Anda mengeluh bahwa Allah yang kasih adanya itu telah meletakkan salib yang teramat berat di atas bahu Anda. Jawab Bapa di surga, salibmu tidak lebih berat dari kekuatanmu untuk menanggungnya. Sesungguhnya apabila salibmu itu berat, maka berkat yang akan didatangkannya itu juga besar. Bila aku menyediakan salib yang berat bagimu, maka engkau harus tahu bahwa aku mengasihi engkau. Salib adalah suatu pemberian bagi anak-anakku yang berkenan kepadaku. Aku bermaksud untuk memberi berkat-berkat istimewa. Salibmu itu suatu harta. Angkatlah salibmu sambil percaya bahwa aku telah menyembunyikan suatu berkat yang besar di dalamnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tuhan. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudaraku. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: sedang memimpin dan menuntun kita menurut suatu rencana yang bijaksana dan kekal adanya. Kebijaksanaannya memimpin kita terus-menerus, hari demi hari, menuju kepada sasaran yang sudah Ia tetapkan. Janganlah menentang pimpinannya, agar Anda tidak merusak rencana yang mulia bagi hidup Anda. Serahkanlah diri Anda kepada kehendak-Nya, sekalipun hal itu sukar dan tak dapat Anda pahami. Dengan demikian, kesudahan jalan hidup Anda akan penuh dengan kesukaan dan kebahagiaan, kekal selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

hidupmu. Tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory.

0: melupakan orang-orang yang menderita. Hal itu mengingatkannya akan penderitaan putranya. Oleh sebab itu, Bapa senantiasa membuka hatinya bagi mereka dalam kasihnya yang berlimpah dan penuh kemurahan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: hati kita. Ia tahu bahwa iman kita tak seberapa besar. Karena itu ia memberi janji-janjinya. Dan janji-janjinya itu tetap berlaku. Ia tidak memperdayakan anak-anaknya yang dikasihinya. Maka pada saat-saat kesukaran yang besar datang, sabdanya kepada orang yang mengenal namanya, "Aku akan melindunginya." Berpeganglah teguh pada janjinya itu dan berlindunglah di dalam dia. Maka Anda akan mengalami tangannya yang telah menciptakan dunia ini adalah lebih berkuasa dari segala senjata mutakhir dan kekuatan alam. Tangannya dapat menahan semua kekuatan itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Stars, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mana suara pikolonya? Corrie ten Boom pernah menceritakan satu kisah tentang konduktor terkenal bernama Sir Michael Costa yang memimpin suatu latihan dengan ratusan instrumen dan vokalis. Paduan suara bernyanyi dengan suara penuh, diiringi oleh suara organ, gemuruh drum, dan deru trompet. Di tengah suara yang hiruk-pikuk ini, satu pria yang bermain piccolo jauh di pojok ruangan berpikir, "Tidaklah penting apa yang saya lakukan." Dan ia pun berhenti bermain. Tiba-tiba, sang konduktor hebat ini mengangkat tangannya dan membuat latihan itu berhenti total. Ia berteriak, "Mana suara piccolonya?" Bagaimana dengan Anda? Dalam orkestra kehidupan Anda mungkin tidak memainkan biola di baris terdepan. Mungkin drum genderang juga bukan instrumen Anda. Talenta Anda mungkin lebih sama dengan piccolo yang kecil, tidak signifikan dan tersembunyi. Namun, Tuhan mendengarkan bagian Anda di dalam orkestra kehidupan. Alkitab menceritakan suatu kisah tentang seorang panglima perang yang bernama Naaman, yang sangat dihormati, benar-benar orang penting di negeri Aram. Namun, ia menderita kusta. Kemudian, tentaranya menangkap seorang anak perempuan Israel, dan ia menjadi hamba dari istri Naaman. Pastinya, ia serupa dengan seorang pemain piccolo. Ia hanyalah seorang tawanan, seorang budak. Namun, ia berbicara dan berkata kepada tuannya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Naaman melakukannya. Dan melalui Elisa, Allah menyembuhkan Naaman dari penyakit yang menakutkan itu. Allah memakai seorang budak untuk mengarahkan seorang yang penting kepada dirinya. Sejak saat itu, Naaman berkata bahwa ia hanya akan menyembah Allah yang sejati. Sahabat, Anda sedang membuat suatu perubahan di dalam kehidupan ini. Tetap mainkan drum Anda, atau biola Anda, atau, ya, piccolo Anda. Sang konduktor ilahi dari orkestra kehidupan sedang mendengarkan bagian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Menurut saya, salah satu alasan utama gereja sekarang demikian lemah adalah karena kita tidak mengerti siapa Roh Kudus itu. Kita memandang dia sebagai terpisah, entah di mana. Kita mendengar tentang dia, kita membicarakan tentang dia, dan kita menyanyikan tentang dia. Akan tetapi, bagaimana hubungannya dengan kita?
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Dalam program hari ini kita akan mengarahkan perhatian kepada siapa

0: Roh Kudus itu dan apa saja pelayanannya. Bagi sebagian orang, program ini akan memperkenalkan Anda kepada penolong ilahi kita. Sedangkan bagi yang lain, pesan ini akan memberikan dorongan serta penghiburan ketika Anda kembali menyadari karunia Allah, yaitu penolong ilahi kita, Roh Kudus. Mari kita mendengarkan.
1: Dalam keseluruhan Alkitab, tidak ada topik yang demikian mengundang kontroversi, demikian menimbulkan perpecahan, demikian menimbulkan kebingungan daripada topik tentang Roh Kudus. Topik ini menimbulkan perpecahan di antara teman, keluarga, dan gereja. Di satu pihak, ada orang yang merasa bahwa topik tentang Roh Kudus adalah satu-satunya topik yang relevan, yaitu apa saja karunianya, apa saja yang dikaryakannya, bagaimana cara mendapatkan kuasanya, bagaimana cara mendapatkan dia. Di lain pihak, ada orang yang sama sekali tidak tahu menahu tentang Roh Kudus dan tidak mau tahu apa-apa tentang dia karena terlalu fokus kepada yang lain. Kedua pihak ini sama-sama keliru. Tidak mungkin kehidupan orang percaya akan mengalami kebahagiaan, kemenangan, pelayanan yang berkenan kepada Allah bila tidak ada kuasa dan kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Sungguh merupakan suatu bencana dalam gereja bila orang percaya tidak memahami siapa Roh Kudus itu dan apa yang dilakukannya. Sesungguhnya, salah satu alasan utama gereja sekarang demikian lemah kuasanya, umat percaya sekarang demikian lemah kuasanya, adalah karena ketidaktahuan tentang siapa sesungguhnya Roh Kudus ini, apa yang dikaryakannya, dan bagaimana ia berkarya dalam kehidupan orang percaya maupun orang yang tidak percaya.

Saudara pendengar, pesan hari ini berjudul Roh Kudus, identitasnya yang sesungguhnya. Pada umumnya ketika ingin membicarakan tentang Roh Kudus dan perannya dalam kehidupan serta pelayanan kita sebagai orang percaya, orang akan membuka Kisah Para Rasul pasal 2. Saya ingin Anda membaca ayat-ayat ini serta memikirkannya untuk Anda sendiri, yaitu apa yang firman Tuhan katakan tentang Roh Kudus serta di mana posisinya dalam kehidupan Anda dan pelayanan Anda. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Salah satu alasan utama demikian banyak kebingungan sekarang ini adalah fakta bahwa kita tidak memahami siapa sesungguhnya Roh Kudus ini. Maksud pesan ini adalah memperkenalkan Anda kepada Roh Kudus. Hal pertama yang ingin saya sampaikan tentang Roh Kudus adalah bahwa Dia adalah seseorang. Banyak orang menganggap Roh Kudus hanya sebagai kuasa atau daya atau sesuatu yang tidak berwujud. Seringkali Anda akan mendengar penekanan untuk mendapatkan Roh Kudus atau mendapatkan kuasa Roh Kudus seolah-olah Roh Allah ini adalah sesuatu yang mungkin kita dapatkan untuk kita gunakan demi diri sendiri. Kitab suci tidak pernah mengimplikasikan demikian. Roh Kudus bukanlah sesuatu melainkan seseorang. Saya percaya bahwa salah satu alasan orang mendapatkan kesan seperti itu adalah karena bacaan hari ini. Kita membaca bagaimana Roh Kudus datang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Lalu kita juga membaca tentang lidah-lidah seperti nyala api. Maka sebagian orang cenderung menganggap Roh Kudus sebagai sesuatu, suatu daya, semacam kuasa, dan bukan seseorang. Padahal Roh Kudus adalah seseorang. Dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Gerakan zaman baru yang semakin marak sekarang ini semakin membesarkan manusia dan mengenyampingkan Allah. Penekanan terbesar gerakan zaman baru ini adalah kuasa pribadi untuk maju, untuk meraih kekayaan dan kemakmuran, untuk melakukan ini itu. Demikianlah tawaran iblis kepada manusia, yaitu mengandalkan diri sendiri untuk melakukan segala yang ingin dilakukannya, untuk mencapai segala yang ingin dicapainya. Padahal menurut kitab suci, setiap anak Allah harus sepenuhnya bergantung pada kuasa Roh Kudus. Jadi, hari ini saya mau menjelaskan beberapa hal tentang Roh Kudus. Pertama-tama, saya mau kita memahami kebenaran sederhana bahwa Roh Kudus adalah seseorang. Apa saja kualitas seseorang? Pertama, pengetahuan. Kedua, emosi atau perasaan. Ketiga, kehendak. Saudara pendengar, dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Dan dalam ayat 10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi, Roh Kudus mempunyai pengetahuan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11 kita membaca sesuatu yang kontroversial tentang karunia Roh Kudus. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jelas sekali bahwa Roh Kudus mempunyai kehendak. Dan menurut kehendaknya, Roh Kudus memutuskan karunia apa saja yang akan Ia berikan kepada kita masing-masing. Saudara pendengar, kalau seseorang mengkonfrontasikan Anda dengan mengatakan, Anda tidak punya karunia roh tertentu, katakan saja, menurut Alkitab, Roh Kudus yang menentukan, yang memutuskan, dan yang menghendaki karunia apa saja yang akan diberikannya kepada saya. Selanjutnya, dalam Roma 15 ayat 30 dikatakan, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara
untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Pertama, kita mengatakan bahwa seseorang mempunyai pengetahuan. Kedua, seseorang mempunyai kehendak. Dan ketiga, seseorang mempunyai emosi atau perasaan. Kita telah membaca bagaimana Roh Kudus yang menyampaikan pengetahuan tentang Allah kepada kita. Kita juga membaca bahwa Roh Kudus yang memutuskan karunia apa saja yang akan diberikannya kepada kita masing-masing. Dan di sini kita membaca bahwa Roh Kudus itulah yang mengasihi. Dalam Efesus 4 ayat 30 juga dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Anda tidak mungkin mendukakan seseorang yang tidak mengasihi Anda, bukan? Demikianlah Roh Kudus Allah adalah seseorang. Selanjutnya dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus sendiri mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hanya seseorang yang mungkin mengajari dan mengingatkan kita, bukan? Dalam Yohanes 16 ayat 7-8, Yesus juga mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara pendengar, demikianlah antara lain ayat-ayat yang menjelaskan apa yang dikaryakan Roh Kudus. Membimbing, mengajar, dan sebagainya. Dan hanya seseorang yang mungkin melakukan tindakan seperti yang disebutkan tadi, bukan? Yesus sendiri menyebut Roh Kudus sebagai Dia yang mengacu kepada seseorang. Jadi, kalau orang bertanya, siapa sesungguhnya Roh Kudus itu? Jawaban pertamanya adalah bahwa Roh Kudus adalah seseorang. Ia mempunyai pengetahuan. Ia mempunyai emosi atau perasaan, ia mempunyai kehendak, dan tindakan-tindakannya membuktikan bahwa ia adalah seseorang. Selanjutnya, Roh Kudus bukan saja sembarang orang, melainkan salah satu dari Tritunggal Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jelas sekali peran Roh Kudus dalam penciptaan. Lalu dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita di sini mengacu kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tritunggal Allah inilah pencipta segalanya, termasuk manusia. Apakah menurut gambar dan rupa kita mengacu kepada tubuh jasmani? Sama sekali bukan. Melainkan mengacu kepada kapasitas. Kapasitas untuk mengetahui. Kapasitas untuk merasa atau mempunyai emosi. Kapasitas untuk mempunyai kehendak serta mengambil keputusan. Allah adalah Roh yang tidak dibatasi oleh tubuh jasmani. Allah turun ke dunia dalam wujud manusia Yesus Kristus yang tiada berdosa untuk menyatakan sifat sejati dari Allah. Dalam Yohanes 4 ayat 24, kepada wanita dari Samaria di tepi sumur itu Yesus sendiri mengatakan, Allah itu Roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.

0: Saudara pendengar, begitu kita menjadi orang percaya, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Akan tetapi Roh Kudus tidak dibatasi oleh tubuh jasmani kita. Roh Kudus, yang adalah salah satu Tritunggal Allah, tinggal di dalam semua orang yang telah diselamatkan karena kasih karunia Allah. Kehadiran Roh Kudus di dalam kita yang percaya itulah yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya, bukan tingkah laku. Saudara pendengar, sesungguhnya tingkah laku sebagai orang yang tidak percaya justru lebih baik daripada tingkah laku kita yang percaya. Sebagai orang yang tidak percaya justru lebih bermurah hati daripada kita yang percaya. Akan tetapi dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Dengan kata lain, tanpa kehadiran Roh Kudus, seorang manusia belum diselamatkan. Sebab kehadiran Roh Kudus itulah yang memeteraikan seorang manusia sebagai kepunyaan Kristus. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 11, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu." Roh Kuduslah yang suatu hari kelak akan membangkitkan orang percaya dari antara orang mati, bukan dalam kondisi jasmania, melainkan dalam kondisi rohania. Dalam Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan, "Di dalam Dia," maksudnya Kristus, "kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah kita perlu sekali memahami Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dialah yang memisahkan kita dari cara-cara dunia ini. Dialah yang memeteraikan kita sebagai anak Allah. Dialah jaminan Allah bahwa kita sudah dibeli dan menjadi milik Allah. Dan kuasanya disalurkan melalui semua orang percaya. Dia bukan sesuatu, Dia adalah seseorang. Tritunggal Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, adalah setara. Perannya berbeda, namun setara. Jadi, kalau Allah Bapa Maha Kuasa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus juga Maha Kuasa. Saudara pendengar, jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita pun Maha Kuasa. Dia akan menyalurkan kuasa dan energi ilahinya melalui kita untuk menjalani kehidupan serta pelayanan apapun yang telah dipilihnya bagi kita masing-masing. Anda mungkin mengatakan, sebelumnya Anda mengkhotbahkan bahwa Yesus Kristus yang tinggal di dalam orang percaya. Sekarang Anda mengkhotbahkan bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam orang percaya. Begini, dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Yesus sendiri mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus juga mengatakan, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Yesus adalah Allah yang turun ke dunia dalam wujud manusia. Dan Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, "Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya." Saudara pendengar, di dalam diri setiap orang percaya, Yesus hidup melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus, yang berarti bahwa Allah Bapa pun hidup di dalam diri setiap orang percaya melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Sebab Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus adalah Tritunggal Allah yang tidak terpisahkan. Hanya saja, masing-masingnya mempunyai peran yang berbeda-beda dalam melaksanakan rencana penebusan. Allah Bapa duduk di atas tahtanya di surga. Di sebelah kanannya duduk Allah Putra. Di bumi, Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya, menggantikan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dengan maksud menjalani kehidupan Yesus sendiri melalui setiap orang percaya, sebab tanpa kehadirannya manusia tidak akan sanggup menjalaninya. Saudara pendengar, demikianlah Roh Kudus adalah seseorang. Roh Kudus adalah bagian dari Tritunggal Allah yang tidak terpisahkan. Roh Kudus adalah janji Allah Bapa. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 26, Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jelas Yesus memberikan janjinya. Dalam Lukas 24 ayat 48 dan 49, Yesus mengatakan, Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kembali Yesus memberikan janjinya. Di sini ada dua kata yang perlu diperhatikan, saksi dan kekuasaan. Setiap kali Allah mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam seseorang, maksud utamanya adalah untuk melayani dia, menjadi saksi. Dengan kekuasaan Roh Kudus, bukan sekedar untuk membuat kita senang, bukan sekedar untuk membuat kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang yang tidak percaya, bukan untuk membuat kita merasa unggul, melainkan agar kita sanggup melayani Allah, menjadi saksinya dengan kekuasaan Roh Kudus. Saudara pendengar, saya percaya bahwa salah satu alasan mengapa gereja sekarang demikian lemah adalah karena kita tidak memahami siapa sesungguhnya Roh Kudus ini. Kita menganggap dia terpisah entah di mana, entah awan, entah uap, entah melayang-layang, entah semacam daya, entah semacam kuasa yang tidak kelihatan, yang tidak terlukiskan, yang kita bicarakan, yang kita dengar, yang kita nyanyikan. Akan tetapi, bagaimana hubungan Roh Kudus dengan kita? Kita tidak tahu. Padahal Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk memungkinkan kita melaksanakan apa yang Allah tahu tidak mungkin kita laksanakan terlepas dari pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Jadi, janji Roh Kudus adalah janji tentang seseorang, bukan tentang sesuatu. Roh Kudus adalah karunia dari Allah. Roh Kudus adalah karunia dari Tritunggal Allah. Roh Kudus adalah janji Allah Bapa kepada setiap orang percaya. Setiap orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamatnya mempunyai Roh Kudus di dalam dirinya untuk memungkinkannya melaksanakan apa yang tidak mungkin dilaksanakannya sendiri. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Walaupun setiap orang percaya memiliki Roh Kudus tidak menguasai setiap orang percaya. Pesan hari ini menantang Anda. Sudahkah Anda sepenuhnya berserah kepada Roh Kudus? Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang, lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Stars, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory.

0: kita mengizinkan putranya yang tunggal mengalami derita sebagai anak domba. Sama seperti seekor anak domba, Yesus membiarkan dirinya ditarik ke tempat pembantaian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Sekarang ini, Tuhan sedang mencari sifat-sifat anak domba di dalam diri anak-anak-Nya. Pilihlah senantiasa jalan ini, dan Anda akan menerima kuasa yang sudah sejak lama Anda rindukan. Kasih Allah akan memberikannya kepada Anda, karena kuasa itu telah dijanjikan kepada mereka yang mengikuti Dia seperti anak domba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Hati Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, berlakulah seperti seorang anak terhadap daku, jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil. Yesus berjanji kepada kita bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih. Karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja. Cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar. Namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati, karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing.

ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

tanganku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dengan nasihat Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan bersyukur karena Engkau mengasihi setiap kami. Apapun tantangan, pergumulan, persoalan dan kebutuhan kami, Engkau sangat peduli. Mari Tuhan, kami minta anugerah-Mu, rahmat-Mu, kasih-Mu, dan pertolongan-Mu untuk setiap

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, hidup untuk Tuhan. Saudara pendengar, ada satu pertanyaan mendalam tetapi terdengar konyol. Anda bersedia mati untuk apa? Tentu merenungkan kematian pada saat-saat kehidupan begitu jayanya tidaklah bijak. Mengapa kita harus memikirkan kematian sementara kehidupan adalah tujuan kita? Tanya orang lain. Tetapi kalau pertanyaan ini kita balik, untuk siapa Anda hidup? Maka tidaklah sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Banyak orang yang hidup bahkan untuk masa lalu. Orang-orang seperti ini telah kehilangan gairah dan keinginan untuk hidup di masa depan. Ada orang yang hidup hanya untuk uang. Seluruh perhatian hidupnya ditujukan hanya untuk uang. Dan bagaimana uang bisa membuat hidupnya aman. Ada juga orang yang hidup untuk negaranya. Mereka adalah orang yang terkenal dengan sikap patriotisnya. Mereka akan mengorbankan apa saja untuk kemerdekaan dan kemajuan negaranya. Tetapi ada juga orang yang hidup untuk orang-orang yang dicintainya. Orang-orang seperti ini terkenal sebagai orang-orang yang setia dan sangat menghargai hubungan-hubungan pribadi. Ya, ada berbagai motivasi untuk apa seseorang hidup. Kalau Anda belum menemukan, Anda harus menentukan sejak sekarang. Untuk apa Anda hidup dan bagaimana Anda berbahagia menjalaninya? Saudara pendengar, lalu sebagai orang percaya, apa yang memotivasi kehidupan Anda? Semua itu masih bisa dibedakan antara kekekalan dan kefanaan. Kalau Anda hidup hanya memandang pada dunia yang indah ini, maka seluruh tujuan hidup Anda akan bermuara pada bagian yang telah kita singgung sebelumnya, yaitu masa lalu, uang, negara, atau orang-orang terkasih. Anda harus hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal dan tidak pernah usang digerogoti masa. Setiap orang percaya dilahirkan dengan satu tujuan yang kekal, dan Anda harus hidup dengan kenyataan itu. Hidup Anda akan berbahagia dan bergairah apabila Anda sudah menemukan bagaimana Anda hidup untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat ingin hidup Anda menjadi berguna dan membawa berkat bagi orang lain. Tuhan tidak ingin hidup Anda menjadi sia-sia dan tidak layak untuk kemuliaannya. Apabila Anda ingin hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, maka Anda harus mengizinkan Tuhan untuk mengeluarkan Anda dari segala tujuan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dimanapun orang percaya harus menjadi kepala, itu yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan untuk menjadi kepala, Anda harus bergantung kepada kehendak dan rencananya.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tuhan Yesus, aku bersyukur kepada-Mu atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu kepada-Ku. Terimalah pujian.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an ketika uang sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari, ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, "Betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya." Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22. "Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu." Mazmur pasal 22 ayat 4-5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, "Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya." Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perspektif tentang harga diri. John Piper menyampaikan beberapa hal menarik yang telah manusia temukan di tahun-tahun belakangan ini tentang dimensi-dimensi angkasa. Katanya, teleskop angkasa mengirimkan gambar-gambar inframerah dari galaksi-galaksi yang samar-samar yang mungkin 12 miliar tahun cahaya jauhnya. Berarti 12 miliar dikali dengan 6 triliun mil. Mutlak tak terselami, bukan? Maka hal itu memunculkan pertanyaan. Untuk apa ya Allah menyia-nyiakan angkasa yang sedemikian luas di alam semesta demi mengakomodasikan manusia di sebuah bintik kecil bernama planet Bumi? Satu-satunya jawaban ditemukan dalam Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ayat 2. Ia menciptakan alam semesta yang demikian luas untuk memberi kita petunjuk tentang tak terukurnya kemuliaan Dia. Piper melanjutkan, rentang alam semesta ciptaan yang tak terlacak, yang tak terbayangkan, memberikan gambaran tentang kekayaan kemuliaannya. Roma 9 ayat 23, yang tiada habis-habisnya. Mata jasmani dimaksudkan untuk mengatakan kepada mata rohani, hasrat jiwamu bukanlah ini, melainkan yang menjadikan ini. Dengan kata lain, dunia yang diciptakan dimaksudkan untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, Allah sendiri. Kita semua lapar akan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri sendiri. Demikian Piper menulis. Tidak seorang pun pergi ke Grand Canyon untuk meningkatkan harga dirinya. Lalu, untuk apa kita pergi ke sana? Karena ada kesembuhan yang lebih besar bagi jiwa ketika kita melihat semarak di alam semesta daripada ketika kita melihat diri kita sendiri. Sungguh, apa sih yang lebih menggelikan di alam semesta yang demikian luas, demikian penuh kemuliaan, daripada manusia di planet Bumi yang hanya sebintik kecil, yang berdiri di depan cermin, berusaha menemukan makna dalam gambar dirinya sendiri? Memang, dibandingkan dengan luasnya alam semesta, sebagian besar orang hidup lumayan terpusat pada dirinya sendiri. Apa sih artinya? Apa kata kita tentang diri kita sendiri dibandingkan dengan apa kata kita tentang Allah? Alangkah baiknya kalau sebagian besar orang mengurangi waktu bercermin dan lebih menghabiskan waktunya untuk merenungkan kebesaran Allah. Saya rasa itu akan sangat membesarkan hati dan mengubah perspektif kita tentang kehidupan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di

0: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Hari ini berjudul Dipanggil untuk Mengalahkan bagian 3. Nats Alkitab dari Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pernahkah Anda mendengar tentang prinsip superkompensasi? Mark Batterson menjelaskan, ketika seorang atlet didorong melewati ambang batas rasa sakit dan kelelahan, tubuh akan melakukan kompensasi berlebihan. Semakin banyak otot yang rusak, semakin banyak pula yang terbentuk kembali. 206 tulang dalam tubuh terus-menerus mengalami proses yang disebut perombakan. Tulang-tulang tersebut dipecah oleh osteoklas dan dibangun kembali oleh osteoblas. Proses perombakan semakin intensif ketika tulang patah. Osteoblas tambahan membantu membangun kembali tulang. Ada periode kelemahan di mana tulang lebih rentan terhadap cedera tulang. Itulah sebabnya kita memakai gips. Namun pada akhirnya, tulang akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya karena tubuh melakukan kompensasi berlebihan. Sangat jarang tulang patah di tempat yang sama dua kali, karena tulang yang lebih tebal dan lebih kuat daripada sebelum patah. Hampir seperti tulang patah yang perlu diperbaiki. Tuhan menghancurkan kita di tempat yang seharusnya. Dia menghancurkan kesombongan, nafsu, dan kemarahan dalam hidup kita. Tetapi Dia melakukannya untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Dan begitu kita sembuh, kita menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Paulus menulis, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Kata diberikan berasal dari akar kata Yunani, yang secara harfiah berarti memberikan kebaikan. Kita cenderung melihat penderitaan sebagai kejahatan yang perlu, tetapi Paulus menyebutnya kebaikan ilahi. Jadi, mungkin Tuhan sedang membentuk Anda kembali. Mungkin masalah yang Anda pikir tidak akan pernah Anda atasi akan menjadi pelayanan Anda yang paling efektif bagi orang lain.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya, setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

melewatkan program Radio Rohani Guidelines for Living, program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music, Christ to the world by media.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never end.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Percaya diri atau percaya kepada Allah? Saya baru saja membaca buku yang menyarankan agar Anda menggantikan pikiran-pikiran lama yang negatif dan menyalahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran baru yang positif, serta membangkitkan semangat sehingga menaikkan harga diri Anda di mata Anda sendiri. Penulis buku ini yakin bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda dengan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Namun saya telah menemukan bahwa berpikir positif tentang diri saya sendiri tidaklah cukup. Terlalu sering, saya tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Penulis lainnya, Deborah Smith Pages, yang kebetulan juga sangat sukses di dunia korporasi, menuliskan hal berikut dalam bukunya, Conquering Insecurity, atau Mengalahkan Rasa Rendah Diri. Selama bertahun-tahun saya menggembar-gemborkan kepercayaan diri. Saya membuka lebar hati saya kepada ajaran bahwa motivator sekuler yang meyakinkan saya bahwa jika saya percaya kepada diri saya sendiri, hanya langit yang bisa membatasi prestasi saya. Namun, setelah harus menghadapi beberapa situasi yang memerlukan lebih banyak keahlian, pengetahuan, dan ketahanan mental dari yang saya miliki, saya mulai menyadari bahwa rasa percaya diri saya sangatlah kurang. Ia selanjutnya menerangkan bahwa arti utama dari kata keyakinan diri adalah dengan iman, dan bahwa fokus dari iman kita seharusnya adalah Allah, bukan diri kita. Karena Allah mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ia bahkan mengatakan bahwa sifat paling merugikan yang bisa kita miliki adalah kepercayaan diri. Kita sebaliknya perlu mengganti kepercayaan diri dengan kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti bahwa Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Bahkan kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup Anda memiliki makna karena Allah akan memakainya untuk membuat Anda menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Mengetahui bahwa Allah punya tujuan bagi Anda memberi Anda kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan oleh pikiran positif. Anda memiliki kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Allah? Alkitab berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Pikiran paling positif yang bisa Anda miliki adalah mengetahui bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan Allah mengasihi kita seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya. Ia selalu mengatur supaya masa-masa yang sukar senantiasa diikuti oleh masa-masa yang menguatkan hati. Kasihnya telah menyediakan hidangan bagi anak-anaknya di hadapan segala lawan dan kesukaran mereka. Setelah mengalami masa-masa yang menyedihkan, hati mereka akan berbahagia dan bersuka cita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika aku tidak menyayangkan putraku sendiri, tetapi memberikannya untukmu, apakah masih ada hal lain yang tidak dapat kuberikan?

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dwight L. Moody, seorang penginjil terkenal, pernah menerima tantangan untuk berdebat dengan seorang ateis. Ia menyetujui dengan satu syarat, namun bahwa sang ateis dapat menghadirkan 10 atau lebih orang yang kehidupannya telah diubahkan oleh ateisme. Moody mengatakan, ia akan menghadirkan setidaknya 100 orang di panggung yang dapat bersaksi atas fakta bahwa percaya kepada Kristus telah mengubah kehidupan mereka dari imoralitas dan kejatuhan kepada kehidupan penuh integritas dan kejujuran. Tidak sanggup menghadirkan lebih dari 10 contoh, sang ateis harus menarik tawarannya. Rasul Paulus menyatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus sendiri adalah contoh dari kuasa yang mengubah kehidupan itu. Ketika kita pertama kali membaca tentangnya di Alkitab, ia adalah seorang pria muda bernama Saulus yang sedang menyaksikan Stefanus, sang pemimpin Kristiani, dirajam hingga mati. Para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Tapi, ia bukan sekedar orang yang mengecek jubah. Alkitab mengatakan bahwa ia menyetujui kematian Stefanus. Setelah itu, Saulus sendiri mulai mendatangi rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen, dan memenjarakan mereka. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mereka tidak tahu adalah sebelum ia sampai ke Damsyik, ia akan diubahkan selamanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Pekerjaannya akan diubahkan dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus, dan hatinya diubahkan dari kobaran keinginan untuk melihat orang Kristen mati menjadi bersedia untuk mengorbankan hidupnya sehingga orang lain dapat mendengar Injil. Sahabat, Injil masih berkuasa untuk mengubah kehidupan selamanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Pertobatan adalah sebuah keputusan yang terbaik, sebuah keputusan yang terpenting yang dapat diambil oleh seorang jika ia telah bersalah dalam kehidupannya. Ada banyak orang seringkali harusnya kalau saja dia mau bertobat, rumah tangganya bisa dia pertahankan. Kalau saja dia mau bertobat, hari depannya akan cemerlang. Kalau saja dia mau bertobat, usahanya akan bangkit. Kalau saja dia mau bertobat, hidupnya akan kembali berkemenangan. Tetapi seringkali orang gagal mengambil keputusan yang terbaik ini. Kenapa? Karena dia mulai merasa, percumalah saya bertobat, situasinya sudah terlalu parah. Kadang-kadang bahkan banyak orang tidak berpikir untuk bertobat, bahkan dia harapkan orang lain yang bertobat, karena dia pikir saya sudah benar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya sederhana, kapan seorang itu harus bertobat? Seorang harus bertobat jika ia tidak mengenal Tuhan. Kadang-kadang karena kita gak mengenal Tuhan, apa yang terjadi? Hidup kita gak karu-karuan, akhirnya kita hidup dengan minum mabuk, kita hidup dengan judi karena kita gak mengenal Tuhan. Akhirnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita hidup menurut apa yang kita pandang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita mendengar kata bertobat itu risih, karena kita pikir yang harus bertobat itu kan para pembunuh pendeta, yang harus bertobat itu kan mereka-mereka yang ada dalam penjara pendeta, mereka-mereka yang hidup dengan narkoba, mereka-mereka yang sudah terserang AIDS, itu yang harus bertobat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan berani saya katakan orang baik juga harus bertobat. Kalau dia baik tapi tidak mengenal Tuhan, berarti dia mengandalkan kekuatannya sendiri, berarti dia hidup melanggar norma-norma yang sudah Tuhan gariskan dalam kehidupan manusia. Nah, waktu kita tidak mengenal Tuhan, kita harus bertobat. Artinya apa? Mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita, mengundang Kristus untuk menjadi raja dalam hidup kita, menjadi juru selamat dalam kehidupan kita, yang menuntun kita, menguatkan kita, dan senantiasa membimbing kita. Yang kedua, kapan seorang harus bertobat? Seorang harus bertobat jika ia tidak memiliki kepastian sorga. Ketika seorang tidak punya kepastian kalau saya mati kemana, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu berarti kita harus bertobat. Apa artinya bertobat? Bertobat itu berarti saya berbalik dari jalan saya, karena jalan saya ini menuju ketidakpastian. Tetapi saya harus berbalik. Kemana saya berbalik? Saya berbalik ke jalan Tuhan. Bagaimana saya berbaliknya? Saya berdoa. Saya meminta Yesus masuk dalam hidup saya. Saya meminta Yesus mengatur hidup saya. Saya membiarkan terang Kristus menerangi hati saya, supaya jalan saya terang, langkah saya pasti, dan perjalanan saya menuju sorga. Yesus berkata dengan jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi ingat, seorang harus bertobat jika ia tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, seorang harus bertobat jika ia tidak punya kepastian tentang sorga. Yang ketiga, seorang harus bertobat jika ia hidup dalam dosa. Kalau memang hidup kita dalam dosa, jangan biar

0: membiarkan dosa terus membelenggu hidup kita, karena hidup kita akan binasa, hancur. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sadar kita hidup dalam dosa, bertobat, karena kita tahu Kristus Tuhan kita adalah Allah yang merindukan pertobatan kita, menerima pertobatan kita, dan kemudian di balik pertobatan kita, Dia memulihkan keberadaan kita. Yang selanjutnya, kapan seorang harus bertobat, yaitu jika kita sudah melanggar firman. Betul, mungkin kita tidak melakukan kejahatan seperti membunuh, mencuri, atau berzina, tetapi mungkin kita melanggar firman. Hal-hal sederhana, misalnya kita masih dendam, kita masih belum mengampuni, hal-hal yang kelihatannya kecil, tetapi firman Tuhan sudah kita langgar, karena kita berkata bahwa kamu harus saling mengampuni. Kita mulai bicara yang buruk tentang orang, sementara Alkitab sudah bilang jangan buka rahasia orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita memang gak jahat, tapi kita mulai melanggar firman, cepat bertobat. Kenapa? Karena kalau kita mulai membiarkan dosa-dosa kecil ini yang kelihatannya dalam tanda petik kecil masuk dalam hidup kita, maka Dia akan menghancurkan segala-galanya dalam hidup kita. Dan yang kelima, kapan seorang harus bertobat? Seorang itu harus bertobat jika ia tidak taat pada tuntunan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya selalu saya bilang pertobatan itu harus tiap hari. Hamba-hamba Tuhan juga harus bertobat, para pelayan-pelayan Tuhan harus bertobat, setiap orang-orang percaya harus bertobat, mereka yang sudah melayani juga harus bertobat. Kenapa? Kadangkala kita memang tidak mencuri, kita tidak membunuh, kita tidak berzina, kita juga tidak dendam, tapi kita tidak taat pada tuntunan Roh Kudus, sehingga apa yang terjadi, kita jalan menurut jalan kita sendiri. Saudaraku, kita harus bertobat supaya apa? Supaya jalan kita kembali dituntun oleh Roh Kudus dan dibawa ke jalan kemuliaan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-hari yang Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas memang tentang bertobat. Saudara, kalau dengar kata bertobat kayaknya orang jahat yang harus bertobat. Tidak, saya sudah jelaskan, orang yang tidak mengenal Tuhan harus bertobat, orang yang tidak punya kepastian surga harus bertobat, orang yang hidup dalam dosa harus bertobat, orang yang melanggar firman harus bertobat, orang yang tidak taat pada tuntunan Roh Kudus dia harus bertobat. Nah, pertanyaannya, apa dampak pertobatan? Mengapa pertobatan menjadi begitu penting? Nah, itu yang kita mau lihat sama-sama dalam Sakaria pasal 1, Sakaria pasal 1 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan pada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalimat ini jelas, bertobatlah mereka. Ini adalah keputusan yang terbaik yang bisa diambil oleh seseorang, yaitu bertobat. Nah, pertanyaannya, apa sih dampak dari pertobatan? Mengapa pertobatan menjadi keputusan yang terpenting, terbaik dalam hidup seseorang? Yang pertama saya pelajari, karena pertobatan itu merubah status kita. Apa artinya merubah status kita? Dari kita merupakan warga dunia ini, di mana dosa bisa menguasai kita, di mana dosa bisa mempermainkan kita. Tetapi apa yang terjadi waktu kita bertobat? Alkitab berkata, waktu kita bertobat maka seluruh isi surga bersorak-sorai. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa artinya? Kenapa bersorak-sorai? Itu upacara penyambutan. Apa artinya upacara penyambutan? Karena waktu kita bertobat, berarti kita layak memanggil Tuhan sebagai Bapa buat kita. Dan kalau Bapa kita di sorga, artinya apa? Kita warga kerajaan sorga. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bisa bayangkan mengapa pertobatan itu keputusan yang terbaik, yang terpenting. Karena ini merubah status kita dari keberadaan kita di dunia ini yang hidup dalam daging, menjadi kita yang adalah warga kerajaan sorga yang akan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita warga kerajaan sorga, saudara tahu apa artinya? Berarti malaikat Tuhan menjaga kita. Berarti saudara aku yang kasih dalam Tuhan, saya berani katakan bahwa orang yang tidak mau bertobat adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena Tuhan begitu besar mau memberikan potensinya dalam kehidupan kita. Tuhan mau memberikan Roh Kudus-Nya buat kita. Tuhan mau memberikan pasukan malaikat-Nya untuk menjaga kita. Tapi kita memilih untuk tetap hidup dalam dosa yang justru menyeret kita pada kehancuran. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara dengar suara Tuhan hari ini, bertobat, karena pertobatan merubah status kita. Lalu yang kedua saya pelajari, pertobatan menghancurkan setiap pekerjaan dan rencana iblis dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau bertobat, maka apa yang terjadi? Setan dengan leluasa dapat menyeret kita untuk membawa hidup kita pada jalan yang dia kehendaki. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita jalan di jalan yang kehendaki setan, ujung-ujungnya maut, ujung-ujungnya kehancuran. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang saya mau jelaskan hari ini buat saudara sederhana sekali, bahwa ketika kita bertobat, maka Roh Kudus ada dalam hidup kita. Setan gak punya kuasa lagi segala rencana-rencana iblis dalam hidup kita, rancangan-rancangan iblis, pekerjaan-pekerjaan iblis dihancurkan, sehingga kita dapat berjalan dalam anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi apa dampak pertobatan? Mengapa pertobatan merupakan keputusan yang terbaik, terpenting? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara sedang ada pergumulan-pergumulan di mana engkau mengerti itu karena jalanmu, hidupmu keliru, cepat bertobat. Bertobat dapat memulihkan rumah tangga saudara. Bertobat dapat menjamin hari depan saudara penuh kemenangan, karena orang-orang yang bertobat menjadi orang-orang yang diberkati. Makanya yang ketiga saya percaya, mengapa pertobatan merupakan keputusan yang terbaik? Karena pertobatan menjamin berkat dalam hidup kita. Orang yang bertobat, orang yang berbalik dari jalan-jalan yang jahat, hidupnya pasti akan diberkati. Tetapi kenapa kita tidak melihat berkat? Karena kita masih hidup dalam dosa, kita tidak bertobat. Tapi kalau saja kita mau berbalik, maka kita melihat berkat-berkat surgawi luar biasa Tuhan curahkan dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa pertobatan merupakan keputusan yang terbaik? Pertobatan mendatangkan sukacita. Ada banyak orang sudah didoakan oleh pendeta, hidupnya gak bisa berubah-berubah, hidupnya gak pernah melihat kemenangan. Kenapa? Karena sederhana, karena tidak mau bertobat. Saya hanya mau beritahu, gak ada gunanya pendeta berdoa buat saudara kalau saudara tidak mau bertobat. Justru kuncinya adalah pertobatan. Pertobatan merubah status kita, menghancurkan segala pekerjaan dan rencana iblis dalam hidup kita, menjamin berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, dan mendatangkan sukacita surgawi dalam hidup kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba doa saat ini di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Kalau di antara mereka kalau ada di antara kami yang hidup dalam dosa, Tuhan bawa kami, tuntun kami, sadarkan kami untuk kami bertobat. Karena kami tahu lewat pertobatan status kami berubah, pekerjaan iblis dalam hidup kami dihancurkan, berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami, dan sukacita surgawi dalam hati kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini boleh menjadi hari kemenangan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Karena saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Kasih itu bersifat murah hati. Tuhan Allah yang kasih adanya memberi hal-hal yang baik secara berlimpah. Apa yang dapat mencegah dia untuk tidak berbuat demikian? Hanya diri kita sendiri. Kata Yesus, berilah dan kamu akan diberi. Akan tetapi kita sering memegang erat-erat harta milik kita dan tidak menolong orang lain yang dalam kekurangan dan sedang mengalami kesukaran. Karena ia mengasihi kita, Allah Bapa terpaksa menahan berkatnya dari kita. Ia menahan berkatnya agar kita kembali kepada jalan yang benar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Stars, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

bahas di sepanjang hari ini. Untuk itu, sebelum saya sampaikan renungan di kesempatan ini, saya mau mengajak, mari kita sama-sama kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan agar supaya di saat firman diberitakan, hal-hal ajaib, dahsyat dan luar biasa dapat kita fahami sehingga kita hidup di dalam kehendak Tuhan di hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan yang spesial ini, di mana kembali Engkau izinkan untuk kami nikmati kebenaran firman-Mu di kesempatan ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun dan memberkati kami dengan firman-Mu, agar supaya oleh firman-Mu kami terus menjadi teguh, kami terus menjadi kuat untuk terus melangkah dalam kehendak-Mu, sampai Engkau terus dipermuliakan dalam seluruh keberadaan aktivitas kehidupan kami. Urap hamba-Mu secara khusus, agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan bersumber dari akal pikiran dan perasaan manusia, tapi kuasa dan Roh-Mu yang bekerja, sehingga hamba-Mu diberkati, umat-Mu diberkati, Engkau Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Berbicaralah ya Tuhan, kami sedia menikmati, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul renunganku di kesempatan ini berbicara tentang iman Anda dapat memindahkan gunung, tetapi ketakutan Anda dapat menciptakan gunung. Sekali lagi, iman kita di dalam Kristus Tuhan yang kita sembah adalah iman yang luar biasa, bisa memindahkan gunung, bisa menyingkirkan gunung dan lain sebagainya. Tapi persoalan yang perlu saya dan saudara renungkan di kesempatan ini adalah, terkadang ketakutan itu lebih tinggi daripada gunung menghadang langkah-langkah kita. Sekali lagi, iman Anda atau iman kita di dalam Kristus dapat mengantarkan kita untuk mengatasi setiap gunung-gunung persoalan, setiap gunung-gunung badai kehidupan dalam hidup kita, setiap gunung-gunung tantangan dan lain sebagainya. Tapi dengarkan kalimat selanjutnya, tetapi terkadang ketakutan kita dapat menciptakan gunung. Terkadang ketakutan kita dapat membuat justru bukan menyelesaikan persoalan, bukan menghadapi sebuah hal yang diharapkan jadi kenyataan, tapi justru sebaliknya. Terkadang dikatakan, terkadang justru kita ketika kita hidup dalam ketakutan, maka gunung-gunung itu akan menjadi terlalu sulit untuk kita atasi. Tetapi ketakutan Anda dapat menciptakan gunung. Berarti hal yang menarik yang perlu kita renungkan di sini adalah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak perlu takut. Saya tidak memahami persis gunung persoalan apa yang saudara gumuli. Saya tidak memahami persis persoalan-persoalan apa yang bagaikan gunung susah saudara panjat, susah saudara naik, susah saudara lewat. Tapi mari kita lihat satu ayat yang saya kutip di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 45 berkata, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Jangan takut dengan ancaman. Terkadang kita ketakutanlah yang membuat kita tidak bisa mengalami mujizat. Ketakutanlah yang membuat kita tidak mengalami terobosan. Ketakutanlah yang membuat kita tidak mengalami sebuah percepatan di dunia karir kita. Ketakutanlah yang membuat kita tidak mengalami hal-hal yang bersifat spektakuler, dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kenapa pada akhirnya Elia mengalami

0: sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa. Elia tidak takut. Jangan sampai ketakutan itu memunculkan masalah-masalah yang baru, bagaikan gunung-gunung yang begitu sulit kita taklukkan. Pendengar Radio Heartland yang saya kasihi di dalam Kristus, apa yang sedang mengancam kehidupanmu? Apa yang sedang mengancam bisnismu, usahamu, karirmu? Apa yang sedang mengancam kebahagiaanmu, kesehatanmu? Apa yang sedang mengancam? Apa yang sedang mengancam hidup yang engkau alami hari-hari ini, yang engkau hidupi hari-hari? Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Lihat apa yang terjadi dengan Elia. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari. Luar biasa. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena kuasa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Saya mau mengajak pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini. Mungkin engkau mulai takut dengan berbagai persoalan yang kau hadapi hari-hari. Mungkin kata dokter, ya sudah terlambat. Atau mungkin kata dokter, tidak bisa lagi disembuhkan. Ada banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini, sudah divonis dokter, tapi pada akhirnya justru dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Dia mengalami keajaiban. Ada banyak orang di dunia ini yang kelihatan sehat, yang kelihatan tidak ada penyakit, tapi akhirnya tiba-tiba dia pergi begitu cepat. Saudara, mari saya mau mengajak, biarlah hari-hari hidup kita tidak perlu takut, melangkahlah. Mari kita lihat contoh kehidupan seorang pribadi yang bernama Elia. Rasanya sulit untuk berharap ketika berkali-kali, kurang lebih 6 kali dia memerintahkan anak buahnya, dia memerintahkan bujangnya untuk menatap ke atas langit. Dia tidak menoleh apa-apa di langit, tapi dia tidak takut karena dia tahu Tuhan tidak pernah mempermalukan. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepada dia. Elia tahu bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menyatakan kuasa dan kasihnya. Oleh sebab itu, jelas sekali kalimatnya berkata, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Yakinilah, kalau kuasa Tuhan masih berlaku atas Elia, imani bahwa kuasa Tuhan di dalam nama Yesus Kristus akan juga berlaku atas kehidupanmu, atas bisnismu, atas dunia karirmu, atas rumah tanggamu, atas kesehatanmu, dan atas seluruh aktivitas kehidupanmu. Saya mau mengajak untuk pendengar, mari buka hati. Tangkap kebenaran ini, tancapkan dalam hidupmu. Engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu takut. Ada Tuhan yang sanggup membela. Selagi engkau berjalan dalam kehendaknya, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan. Tuhan tahu membela. Tuhan mengerti orang-orang yang berharap, bergantung, berserah kepadanya. Untuk itu mari buka hati. Saya mau mengajak, mari kita berdoa. Ya Bapa, dalam nama Yesus, jika kami hari-hari ini dihantui oleh ketakutan-ketakutan yang berlebihan, yang begitu menyiksa aktivitas kehidupan kami, kami berseru kepadamu ya Bapa, sebagaimana di dalam firman Tuhan, kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-46, tetapi kuasa Tuhan berlaku. Izinkan juga kuasa Tuhan itu berlaku bagi setiap kami, bagi setiap pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kuasa Tuhan berlaku atas kehidupanmu, atas rumah tanggamu, atas kesehatanmu. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau berhasil, jadilah engkau maksimal, jadilah engkau pribadi-pribadi yang mendatangkan terobosan di dunia karirmu, di dunia lingkunganmu, di mana Tuhan tempatkan engkau ada. Hamba berdoa dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus Kristus. Hanya bersama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Amin.
1: telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: This is Heartline Radio. Your

0: Halo?
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Xinian Kuaile, gongxi gongxi. Mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini menampilkan sisi keunggulan. Saudara pendengar, Allah yang kita sembah mempunyai kualitas-kualitas yang paling terbaik. Anda tentu sudah mengalami segala sesuatu yang terbaik dari Allah. Kita harus sepakat bahwa Allah kita adalah sumber yang terbaik dari segala hal. Inilah keunggulan yang seharusnya Anda dan saya pegang teguh. Karena kita memiliki sumber yang terbaik dan kita sudah menerima pemberian yang terbaik, maka kita harus memberikan yang terbaik. Allah kita sebenarnya tidak mengenal penampilan kelas 2. Allah kita selalu menyediakan pemberian yang kelas 1 kepada kita. Karena itu kita harus menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kelas 1. Dimanapun kita melakukan ini, maka publik akan selalu menghargai hasil pekerjaan kita. Bahkan penulis Amsal mengatakan bahwa orang yang cakap dalam pekerjaannya, mereka akan berdiri di depan raja-raja. Logika yang pas adalah, karena Anda dan saya menampilkan segala sesuatu yang unggul, maka Anda dan saya akan dihargai di tempat yang unggul. Bukankah dunia selalu mengharapkan kualitas nomor 1 dari setiap kita? Jadi munculkanlah itu. Saudara pendengar, yang seringkali menghambat kita untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik adalah diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak mampu. Kita selalu memandang diri kita sebagai orang yang tidak bisa menampilkan kualitas yang bersaing. Akibatnya apa yang kita berikan sebagai suatu prestasi atau hasil kerja adalah hasil yang selalu pas-pasan. Padahal kita adalah orang yang unggul. Ini harus dipandang sebagai suatu bakat bawaan dan bukan suatu penampilan fisik. Keunggulan itu tidak pernah bisa dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat fisik. Banyak orang percaya menyangka dia tidak bisa unggul oleh karena dia adalah orang yang lemah secara ekonomi. Mungkin kelemahan ekonomi itu terjadi oleh karena latar belakang keluarga. Justru oleh karena sikap yang unggul, Anda dan saya bisa mengejar kelemahan itu. Selalu tampilkan hal-hal yang unggul di dalam diri Anda, maka Anda akan dihargai sebagai orang yang unggul. Selalu berikan hal-hal yang terbaik, maka Anda akan dikenal sebagai orang yang terbaik. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang menampilkan sisi buruk dari kehidupan. Jangan pernah mau dikenal sebagai orang yang lemah. Karena orang yang lemah selalu mengharapkan belas kasihan orang lain. Karena orang yang lemah selalu tersingkir oleh persaingan dunia.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Suatu pemikiran setelah Natal. Entah bagaimana, Natal menyalip kita setiap tahun dan kita seperti tidak menyadarinya ketika Natal tiba. Dan kita dikejutkan olehnya hampir setiap tahun. Sekarang, Natal telah berakhir dan kita sibuk mengembalikan ke toko tumpukan hadiah yang Anda tidak inginkan, tidak cocok atau tidak perlu. Hari ini kita menarik nafas lega dan berbisik. Syukurlah, Natal tahun ini sudah berakhir. Dan kemudian kita merasa bersalah karena merasa demikian. Tetapi itulah yang kita rasakan dan kita tidak dapat menyangkalnya. Dalam banyak kasus, dekorasi Natal akan diturunkan akhir minggu ini. Sementara kita berusaha untuk melepaskan keletihan dari libur panjang dan kembali ke sibuknya kehidupan. Namun terkadang saya merasa lega bahwa saat dekorasinya dibereskan, kita dapat mengesampingkan semua hal tentang kedatangan Kristus ini sampai tahun depan. Seolah-olah Bethlehem tidak cocok dengan kesibukan hidup di abad ke-21 ini. Apakah Natal hanya sekedar hari libur? Suatu kehebohan dengan segala hiasannya, ataukah satu waktu untuk merenungkan tentang Dia yang membawa pengharapan yang kekal bagi seluruh umat manusia 365 hari setiap tahun? Bila tidak ada Allah yang menyingkapkan dirinya dalam wujud manusia di Bethlehem, kemanakah kita dapat berpaling untuk mencari pengharapan? Washington, Beijing, Moskow, Jenewa, Tel Aviv, atau Kairo? Mengesampingkan opsi bahwa ada Allah yang mengendalikan nasib manusia, kita diperhadapkan dengan pesimisme suram tentang kekuatan dunia yang tidak memiliki solusi untuk kedamaian abadi, senjata-senjata super yang dapat membinasakan umat manusia, sebagaimana kita telah mengetahuinya, perebutan kekuasaan demi makanan, minyak, dan komoditas dasar yang membuat kita rakus dengan menyambar apapun yang kita dapat ambil. Pada tahun 1953, seorang penyanyi country bernama Hank Williams sedang berada di puncak popularitas. Jutaan orang menyanyikan lagu-lagunya dan menyuarakan pujiannya. Pada suatu malam, Williams sedang dalam perjalanan untuk suatu penampilan panggung ketika ia pingsan di kursi mobilnya. Mobil ambulans segera membawanya ke rumah sakit, tempat ia dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Analisa darahnya menyingkapkan adanya kombinasi antara obat-obatan dan alkohol. Malam itu, William seharusnya tampil di konser dan membawakan lagu-lagunya yang membuat ia terkenal. Publik umum belum mendengar bahwa idola mereka telah meninggal dan memenuhi teater di mana ia seharusnya tampil. Itu adalah tanggung jawab yang kelam dari manajernya untuk naik ke atas panggung dan mengumumkan bahwa William telah meninggal. Saat ia berpaling dan meninggalkan panggung, satu lampu sorot menyoroti panggung yang kosong selagi band memainkan lagunya yang terkenal. I saw the light, aku melihat terang. Beberapa hari sebelumnya, Williams dan Rosemary Clooney sedang dalam perjalanan ke salah satu penampilannya ketika Rosemary berkata, "Hank, mari kita bernyanyi." Dan mereka bernyanyi. Lalu seseorang berkata, "Hank, mari kita nyanyikan lagu." Dan yang dimaksud adalah I Saw the Light. Williams menyanyikan beberapa baris dan berhenti, menutupi wajahnya dan tangannya dan terisak. "Oh, tidak ada terang, tidak ada terang." Apakah Williams benar? Apakah Natal hanyalah suatu mitos, suatu perayaan religi tanpa dasar sejarah? Ataukah kedatangan Yesus Kristus membawa ke dalam dunia pengharapan bagi semua umat manusia? Yohanes menulis, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa." Yohanes pasal 1 ayat 14. Di dalam dunia yang penuh dengan pesimisme dan kesuraman, masih ada satu cahaya yang bersinar ketika gemerlap dekorasi Natal mulai meredup dan debu mulai mengotorinya, dan dunia telah kembali ke pencarian mereka akan kebahagiaan. Terang itu adalah terang manusia, Yesus Kristus, yang masih memberikan pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki pengharapan. Apakah ada pengharapan yang lebih baik? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget, kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850, atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya."